Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi cuaca tentunya ya untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya hari ini bersama dengan forecaster Ferisa dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
2: Di pendengar Pro 2 FM Solo, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku mulai hari ini Selasa 7 Oktober 2026 pukul 07 hingga 19 WIB. Untuk kota Surakarta, pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, pagi umumnya cerah hingga cerah berawan, siang sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan bagian tengah dan sekitarnya. Kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran dan lahan dan hutan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat disampaikan.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
3: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, kita kembali update informasi tentang arus lalu lintas pagi ini tentunya untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama dengan Kak Arya. Halo, selamat pagi Kak Arya.
2: Selamat pagi Kak.
1: Ya, selamat pagi, salam sehat lalu sebelumnya ya.
2: Ya.
1: Monggo, untuk informasi lalu lintas pagi ini Kak Arya, silakan.
2: Baik Kak. Selamat pagi untuk Sobat Pro 2 FM. Saya hari ini yang bertugas di Satgas Dinas Perhubungan Kota Surakarta untuk melaporkan arus lalu lintas pada hari ini. Dimulai dari Simpang Kleco menuju ke timur ke Simpang Tiga Kerten untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian dari Tugu Mahkota hingga Simpang Makobrimob Manahan juga terpantau ramai lancar. Dilanjutkan dari Jalan Slamet Riyadi dari Purwosari sampai Bundaran Geladak untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dengan peningkatan volume kendaraan di sekitar Ngapeman hingga Bundaran Geladak. Selanjutnya dari Jalan Veteran dari Tipes menuju Mbatwurono Kapten Mulyadi menuju Simpang Balong untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dilanjutkan di Jalan Yosudarso Bandawung menuju Nonongan terpantau ramai lancar. Kemudian untuk Jalan Brigjen Katamsel dari Panggung menuju Mojosongo terpantau ramai namun masih tetap lancar. Sedangkan dari arah Ring Road hingga Jeruk dan Batas Kota untuk arus lalu lintas dari arah Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya terpantau ramai lancar. Pesan aja untuk Sobat Pro 2 yang masih dalam perjalanan, tetap jaga konsentrasi, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jangan menggunakan telepon saat berkendara. Tidak usah terburu-buru, utamakan keselamatan di jalan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Kontrol Sisi Rum atau CS Dinas Perhubungan Kota Surakarta, tertib berlalu lintas cermin budaya Wong Solo. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Arya, selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Ya teman Pro 2, itulah tadi informasi langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta terkait dengan bagaimana situasi arus lalu lintas pagi ini di Surakarta dan sekitarnya.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah bersyalalalala ya teman Pro 2 Roman Picisan, tentunya sudah menemani kamu di pagi hari ini. Dan lanjut, gak terasa udah jam 8 gak sih? Terasa banget kalau kata teman kita mah ya. Jadi udah terasa banget ya teman Pro 2, jam 8 tuh artinya kayak sengatan mataharinya. Cuy lah, sengatan tawon kali ah. Lebah kali ah gitu ya. Terik dari matahari itu kayaknya udah mulai terasa karena udah jam 8, apalagi nanti udah masuk jam 9. Tapi dulu aku ingat banget zaman-zamannya pas COVID, kalau berjemur tuh aku bisa sejam karena kan COVID dulu ya. Padahal ternyata enggak harus sejam juga gitu. Yang penting 15 menit that's it gitu. Yang penting kamu juga dibantu suplemen yang lain gitu ya kan. Terus aku dengan PD-nya berjemur 1 jam, guys, di atas balkon. Ya katanya kan dulu ini emang bagus, matahari pagi itu bagus, tapi kamu harus cek lagi indeks UV-nya bagus atau enggak. Jadi enggak melulu jam itu bagus, tapi kamu harus lihat juga indeks UV-nya teman Pro 2 ya. Ya karena aku lagi lihat hari ini terik banget gitu. Oke, well, pagi ini kita bakal masuk di Battle Song Today. Enggak tahu kenapa tiba-tiba dari kemarin aku tuh pengen banget lagu Hompimpa yang ada bernuansa-nuansa Hompimpanya teman Pro 2. Jadi aku buat dua lagu, bukan aku buat sih, aku memilih dua lagu yang judulnya ada Hompimpa-Hompimpaan. Walaupun mungkin beatnya aku bisa bilang beda. Yang satu upbeat banget, yang satu ya middle-middle lah ya teman Pro 2 ya. Tapi ya gak apa-apa, ada siapa aja sih sebenarnya? Ada kalau gak salah, berarti bener dong ya. Siapa nama penyanyinya? Nabila. Ya, Nabila Taqiyah bukan sih? Kalau gak salah tak semudah Hompimpa itu ya teman Pro 2. Yang gimana sih lagunya? Nah, yang kayak gini kali ya. Nih aku puterin.

Nah itu dia lagunya Teman Pro 2 ya, dari Nabila Takia ya, dengan Tak Semudah Om Pimpa. Itu lagu pertama yang bisa kamu pilih, atau kamu lebih memilih lagu yang agak upbeat karena nuansa-nuansa pagi gitu ya, Teman Pro 2 dari Marbles dengan Om Pimpa.

Nah ini ya teman Pro 2, dua lagu yang bertemakan home pimpa gitu ya, yang bakal kita bahas dan kulik lagi lebih dalam. Maybe kamu baru dengar kali ya lagunya si Marbles ini. Karena jujur Li, ya aku juga sama teman Pro 2, aku lagi mencari home pimpa, terus kok tiba-tiba muncul lagu si Marbles ini. Ih boleh banget nih kalau kita battle-in gitu kan, yang satunya middle, yang satunya lagi upbeat gitu. Ya tapi it's okay lah, sama-sama home pimpa gitu ya teman Pro 2. Nah kamu tinggal komen ke WhatsApp kita di 081-327-866-966. Home pimpa siapa sih yang kamu pilih pagi ini teman Pro 2? Jadi jangan ragu-ragu, langsung aja vote ya. Aku tunggu.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Teman Pro 2, coba bayangin deh, sekarang tuh lebih dari 12 juta batang rokok ilegal beredar tanpa memenuhi ketentuan. Dan kalau dibiarin aja, dampaknya tuh bukan cuma soal pelanggaran aturan, tapi juga menyangkut hak keuangan negara dan juga perlindungan masyarakat. Nah, karena itu, Bea Cukai Surakarta bersama dengan Pemerintah Kota Surakarta dan Forkopimda bergerak bersama, dan hasilnya lebih dari 12 juta batang rokok ilegal dan lebih dari 164 ribu mililiter minuman yang mengandung alkohol itu berhasil ditindak dan dimusnahkan. Nilai barangnya juga mencapai lebih dari 19 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara lebih dari 12,5 miliar rupiah. Dan ini Teman Pro 2 bukan sekedar pemusnahan barang aja, tapi ini adalah bukti nyata sinergi untuk melindungi masyarakat, memberantas barang ilegal, sekaligus juga menjaga keuangan negara. Bea Cukai Surakarta, teguh melindungi, tumbuh, menguatkan negeri.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang. Hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang. Cuma di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

kembali lagi di Battle Song Today, teman Pro 2 yang bakal ajak kamu untuk vote ya, untuk memberikan suara. Cie, anggap aja ini seperti pemilihan lagu, bukan pemilihan presiden atau bukan pemilihan kepala RT RW, bukan kakak ya. Jadi aku butuh suara kamu untuk vote dua lagu yang kita battlekan pagi hari ini. Jadi ada lagu yang pertama dari Nabila Takia dengan Tak Semudah Hompimpa. Gak tahu sih, temanya hompimpa banget hari ini. Sakit.

Oke, lagunya enakin banget ya. Mau pagi, siang, sore, malam tuh kayaknya masuk aja gitu teman Pro 2 ya beatnya. Jadi lagu Nabila Takia ini yang dirilis tanggal 9 September 2026 ya. Jadi kayaknya anyar-anyar banget, baru banget. Tapi kayaknya sudah menggema kemana-mana teman Pro 2. Jadi makna lagu ini juga kita kulik sedikit ya. Dimana ini lagu yang menggambarkan permainan petak umpet, dimana teman-teman Pro 2 pasti suka dong ya pas kecil, masa-masa kecilnya main petak umpet ya. Terus pasti ada home pimpa, layum, gambreng. Nah kayak gitu tuh teman Pro 2. Dan ini tuh kayak namanya petak umpet ya, pasti ada yang bersembunyi, terus ada juga yang ditemuin gitu ya. Nah apa sih kaitannya dengan lagu ini Sil? Jadi lagu dengan permainan masa kecil ini ternyata ya, ini kayak salah satu realita hubungan dewasa. Hubungan dewasanya yaitu mungkin percintaan ya teman Pro 2 ya. Jadi dimana cinta dan perpisahan tuh ternyata jauh lebih rumit daripada permainan home pimpa atau petak umpet. Ya iyalah, makanya yang dulu kecil minta cepet-cepet dewasa, sekarang yang udah dewasa gimana? Mau cepet-cepet balik kan ke masa kecil lagi kan? Nah, kita lanjut lagi ke lagu keduanya teman Pro 2. Ini ada lagu yang menurut aku beda vibes ya, karena dari beatnya aja udah beda banget. Ini dari Marbles dengan Home Pimpa.

Nah, kalau home pipa yang agak beat dari Marbles, bukan agak beat sih, tapi udah beat ya, udah beatnya up lah gitu teman Pro 2 ya, dari Marbles ini dirilis tanggal 12 Juni 2026, jadi sama-sama lagu-lagu baru teman Pro 2, mungkin kamu ada yang belum pernah dengar lagu ini ya. Dan ini adalah Marbles, merupakan sebuah apa ya, girl group gitu kalau aku sebut ya kan, asal Indonesia yang membawakan musik pop ceria gitu dengan sentuhan budaya-budaya lokal. Dan lagu single mereka Home Pimpa ini ternyata terinspirasi dari yel-yel permainan tradisional Indonesia, yaitu Home Pimpa Alayum Gambreng. Ya benar kan, sama Pro 2 sama-sama Home Pimpa nih gitu. Nah, makna lagu ini tersendiri itu ya teman Pro 2, jadi kayak mengubah arti keberuntungan dari permainan tradisional menjadi pernyataan sikap tentang kendali diri dan juga energi yang positif. Nah, kamu sendiri sekarang pilih yang mana teman Pro 2? Apakah Nabila Takia dengan Tak Semudah Home Pimpa atau Marbles-nya Home Pimpa? Nah, kamu langsung aja, bukan Marbles-nya Home Pimpa sih, tapi lebih Marbles dengan Home Pimpa gitu ya. Oke, teman Pro 2 langsung aja vote ke 081327866966. Aku tunggu Home Pimpa kamu yang mana ya. Yuk kita main dulu Home Pimpa Alayum Gambreng, yuk.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Teman Pro 2 Sisil kembali lagi menyapa kamu tentunya ya pagi ini di Battle Song Today atau BST. Sisil tuh masih suka kebalik deh, BTS suka gitu kan, tapi harusnya BST. Wow. Nah, Battle Song Today kali ini teman Pro 2 aku bakal mengadu dua lagu yang bertemakan home pimpa. Enggak tahu kenapa ya. Kayaknya aku udah ngomong tadi di awal, tapi ya dari kemarin tuh aku kepikiran lagu ini gitu loh, kayak lagu yang bertemakan tentang home pimpa. Karena kemarin tuh habis nonton kayak dokumenter gitu ya, dokumenter, dan di situ ada anak kecil yang lagi main home pimpa. Terus aku kayak teringat lagi, teringat nggak tuh bahasanya baku ya Sisil ya. Jadi kayak flashback masa-masa dulu kecil tuh kita main home pimpa. Pas besok dinas pagi, yaudah deh besok temanya home pimpa aja gitu teman Pro 2. Nah kalau aku sih vote-nya bukan vote ya, aku lebih home pimpa layung gambreng teman Pro 2. Kalau kamu harus memilih di antara dua ini, nggak boleh home pimpa layung gambreng, tapi home pimpanya Marbel sama tak semudah home pimpa dari Nabila Taqiyya teman Pro 2. Kita coba dengerin dulu lagu yang pertama ini, ada dari Nabila Taqiyya dengan tak semudah home pimpa.

Kita tuh semudah Hompi 4 tapi sayangnya tidak ya teman Pro 2 ya. Udah ngumpat terus ketemu gitu ya. Dulu tuh aku kalau inget-inget permainan masa dulu Hompi 4 atau petak umpet ini ya, aku kalau bisa tuh ngumpet sejauh-jauh mungkin sampai teman-temanku tuh gak usah dapetin. Jadi ya entah itu di atas pohon lah nangkringnya, dan bisa berjam-jam, bener-bener berjam-jam. Kayaknya dulu tuh kita patokannya gak pakai jam. Jadi ya dari matahari kelihatan sampai matahari redup lah teman Pro 2 ya. Ya gitu ngumpetnya, entah ke rumah orang ngumpetnya. Ya benar-benar sampai bertamu ke rumah orang. Misalkan temanku nih yang lagi enggak ikut main gitu ya. Ya udah aku main ke rumah dia sampai mereka tuh enggak bisa nemuin aku, intinya teman Pro 2. Iya. Jadi tahu dong ya kalau udah hilang, hilang beneran gitu ya. Hilangnya tuh enggak nanggung-nanggung teman Pro 2 nih. Aduh. Semoga kamu enggak kayak gitu ya teman Pro 2 kalau lagi main petak umpet. Ini kita bicaranya petak umpet loh ya. Nah, yang menariknya adalah si Nabila Takia tuh sempat mengungkapkan kalau misalkan bagian lirik favoritnya adalah andaikan cinta semudah Hompi 4 teman Pro 2. Karena menurutnya kalimat ini tuh merangkum keseluruhan esensi dari lagu ini, di mana hampir semua orang pasti pernah berharap konflik asmaranya tuh bisa diselesaikan secepat mungkin dan sesederhana permainan anak-anak. Teman terbaik kamu. Kita beralih ke lagu satunya. Kalau tadi ada lagu Tak Semudah Hompi 4 dari Nabila Takia, sekarang ada dari Marbles dengan Hompi 4 teman Pro 2.

Nah, lagu ini Teman Pro 2 memadukan referensi nostalgia masa kecil masyarakat Indonesia dengan aransemen musik pop modern yang playful banget, ceria dan sangat relevan dengan gaya ekspresi Gen Z atau Gen Z lah ya. Dan Teman Pro 2 ini sama ya pastinya, lagu-lagu ini juga menjadi apa ya, menjadi bagian dari filosofi permainan tradisional yang tadi kita sempat kita bahas ya. Dan tentunya penampilan lagu ini tuh didukung dengan karakter kuat para anggotanya ya, seperti ada Tiffany yang merupakan mantan trainee SM Entertainment, terus juga sekaligus menjadi leader yang jago balet, sampai dengan ada Kuila yang memberikan warna unik banget lewat aksen bahasa Sunda di dalam lagu ini. Jadi warna-warna banget Teman Pro 2. Oke, jadi kamu pilih yang mana, Teman Pro 2, Home Pimpanya dari Marbles atau Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia? Langsung aja vote, habis ini, habis ya mungkin 2 lagu kali ya, atau 3 lagu atau 4 lagu. Kita tunggu aja, nanti bakal kita langsung hitung vote-nya. Jadi masih aku buka, kamu caranya gampang banget yang mau ikut vote, tinggal WhatsApp ke 081327866966.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Oke, teman pro 2, kita kayaknya langsung hitung aja untuk total vote kita di pagi hari ini. Mengingat waktu juga ya kakak ya. Jadi pagi ini ada dua lagu teman pro 2 yang kita adu. Ada dari lagu Nabila Takia dengan judulnya Tak Semudah Hompimpa, sama lagu dari Marbles dengan Hompimpa. Tapi gak ada Alayum Gambrengnya, beda lagi teman pro 2. Oke, langsung aja vote pertama ini ada Mr. Johnny. Mr. Johnny, yes papa. Ini Tak Semudah Hompimpa Nabila Takia kak. Oke, siap. Terus ada Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani, Sepanjang Hari Semerbak Sekali. Tidak Semudah Hompimpa Nabila Takia versus lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati ya kak. Terima kasih. Oke deh, siap. Nanti Sumpah Mati bakal aku puterin. Ditunggu ya. Ada siapa lagi di atasnya? Ada Kak Upi. Yang Kak Upi vote untuk Nabila Takia. Oke, thank you. Ada Kak Tito. Kak, aku vote Nabila kak ya, sama request lagu Tulang dan Nadi Tiara Andini. Tulang Nadi, oke siap, nanti bakal aku puterin. Vote-nya berarti tadi untuk Nabila ya, aku coba cross dulu, cross finger kali ah. Lanjut ada Kak Lika, aku vote untuk Tak Semudah Hompimpa kak, Nabila Takia. Oke siap, lanjut lagi. Ada apa nih? Oke, siap. Ada Kak Ahmad Dwi. Kak Ahmad Dwi vote untuk Hompimpa by Marbles. Oke. Ada Kak siapa ini? Ada Kak Lea Pisces. Katanya selamat pagi Kak, aku pilih Marbles. Terima kasih. Kembali kasih. Ada lagi Kak Ariati Titi, aku vote untuk Nabila Takia ya, yang Tak Semudah Hompimpa. Siap Kak. Ada Kak Kak Rina juga. Kak Rina vote untuk Nabila Takia. Ada juga Kak Akbar or Scorpio yang vote Hompimpa aja. Oke. Ada juga Kak Catur, aku lebih memilih Nabila Takia Kak Sisil karena lebih baca selengkapnya di sini. Enggak. Oke, vote Nabila Takia ya, Kak. Ada lagi Kak April vote Hompimpa. Oke, siap. Setelah aku lihat-lihat pemenang di Battle Song Today pagi ini, kamu pasti sudah menerka-nerka teman pro 2 bahwa Nabila Takia yang menang pagi ini. Yeay! Selamat untuk Nabila Takia yang pagi ini memenangkan Battle Song Today dengan lagumu yang Tak Semudah Hompimpa. Dan untuk Marbles, tenang aja, makasih juga teman pro 2 ya yang sudah vote Marbles sekarang di posisi kedua. Tapi tenang aja, lagunya tetap kita puterin kok, dan juga keren lagunya. So teman pro 2, setelah ini kita masih bakal update sedikit informasi, jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja teman pro 2 di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Teman Pro 2 ada kabar dari tetangga kita di Karanganyar, kan deket banget ya dari sini Teman Pro 2, di mana ada kelompok kerja Madrasah Ibtidaiyah atau KKMI Kabupaten Karanganyar yang menggelar Madrasah Ibtidaiyah Scout Challenge ya di Bumi Perkemahan Cakra Pahlawarsri Delingan Karanganyar kemarin. Nah, kegiatan ini tentunya diselenggarakan sebagai ruang bagi peserta didik untuk belajar disiplin, terus bekerja sama, memimpin, dan untuk membangun kemandirian melalui pengalaman langsung di alam terbuka gitu Teman Pro 2. Pembukaan MISC sendiri dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar sekaligus Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato, Teman Pro 2 ya. Kurniadi ini hadir mewakili Bupati Karanganyar selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Kamabicap ya Gerakan Pramuka Kabupaten Karanganyar, Robert Kristanto. Dan dalam sambutannya, Kurniadi ini menyampaikan bahwa Bupati ini menyampaikan pesan supaya para peserta itu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan semangat dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri melalui aktivitas yang positif tentunya ya. Dan Kurniadi juga menegaskan bahwa gerakan kepramukaan itu tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tapi juga menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, keberanian, gotong royong, dan juga kepedulian. Di sisi lain, dengan berbagai aktivitas ketangkasan kepramukaan ini, ajang MISC ini juga bisa dirangkai dengan aksi penghijauan di area bumi perkemahan. Nah, para peserta nantinya diajak untuk menanam pohon dan juga merawat lingkungan. Dan sebagai pengalaman nyata untuk memahami berapa pentingnya menjaga kelestarian alam sejak dini. Setidaknya kita bisa mencegah terjadinya bencana alam gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan informasi tadi tentunya Sisil kutip dari rri.co.id. Aku mau puterin dulu lagu yang requestan dari Kak Catur nih, katanya minta diputerin malam ini di sini aja. Cie, malam ini di sini aja. Enggak, itu bahasa Indonesianya, stay the night deh ya Teman Pro 2.

0: Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
3: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
3: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kita update informasi lagi bareng aku Rizky AS. Setelah sukses juarai Asian Cup 2026 dan tumbangkan Thailand lewat adu penalti pada Senin 5 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas beralih fokus untuk gelaran Piala Asia Januari mendatang. Ajang tersebut menjadi kesempatan mengukur perkembangan Timnas untuk bersaing di level Asia. Pengamat sepak bola nasional Husnaini mengapresiasi daya juang luar biasa para pemain sepanjang pertandingan final. Menurutnya, mental juara menjadi faktor penting yang membawa Indonesia melewati pertandingan penuh tekanan.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Penyerang asal Brazil, Rafinha, sepakati perpanjangan kontrak bersama FC Barcelona hingga Juni 2030 mendatang. Kesepakatan tersebut disebut telah diselesaikan bersama pihak klub, perwakilan pemain, dan tim kuasa hukumnya. Kabar tersebut disampaikan jurnalis sepak bola Fabrizio Romano melalui akun X-nya pada Selasa 6 Oktober 2026 bahwa seluruh proses negosiasi telah rampung dan kesepakatan sudah disahkan bersama pihak pemain. Baca selengkapnya hanya di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Pantai Siang. Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist.

2 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola teman Pro 2, gimana hari ini? Shelly Angeli balik mengudara menemani kamu di Santai Siang dari jam 10 sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Aku temenin, finally aku nemenin kamu secara sendiri gitu ya. Jadi kayak berasa lebih enjoy aja, aku bisa curhat sama kamu, kamu bisa curhat sama aku, bisa cerita, bisa kasih update segala hal juga boleh banget. Sekalian tapi request lagu ya, karena kita ada di segmen Pro 2 Hitlist, segmen request lagu sampai nanti jam 12 ya. Kasih tahu nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request, sambil aku juga siapin lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, lagu-lagu yang lagi aku suka juga akhir-akhir ini. Kalau kamu lagi suka lagunya siapa, bagi tahu aku, atau lagu yang lagi relate sama kamu, bolehlah teman Pro 2. Bagaimana hari ini? Semoga tetap hari yang menyenangkan, hari Rabu yang penuh dengan candu bahagia, bukan kelabu. Dan semoga hari ini teman Pro 2 selalu diberikan kesehatan, selalu dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif buat kamu. Kehadiran Shirley semoga juga bisa memberikan energi baik buat teman Pro 2 yang lagi stay tune di Pro 2 FM Solo. Oke, aku mau lanjut dengan satu lagu enak banget sih teman Pro 2. Ada mancanegara dan Indonesia yang sebenarnya aku udah siapin lagu yang lagi aku suka, lagu yang lagi tadi tiba-tiba di jalan kepikiran. Tapi aku bingung yang mana, mau yang Indonesia apa mancanegara dulu. Indonesia dulu aja deh, satu lagu dari musisi muda Indonesia. Aku pengen diri teman Pro 2 yang kemarin-kemarin yang selalu update dan selalu energik, selalu kasih energi baik dan positif buat aku. Jadi dirimu yang dulu yang mana, kasih tahu aku dengan lagu-lagu requestan kamu ya. Yang kayak kemarin-kemarin aja, gak usah sungkan-sungkan, gak usah malu-malu ya. Seperti lagunya Anggis Devaki, dirimu yang dulu. Hope you enjoy it.

Pernah gak sih teman pro 2 ada masa-masanya kamu rindu dengan masa-masa kecil kamu? Masa-masa yang dulu tuh ingin cepat segera dewasa, tapi setelah dewasa ingin kembali sebentar aja deh ke masa-masa dulu waktu masih kecil, di masa waktu foto yang jadi favorit kita itu, ya gak sih teman pro 2? Dan di mana dirimu yang dulu yang selalu jadi tempat aku untuk pulang, tapi rasa-rasanya kenapa akhir-akhir ini tempat pulang itu entah kenapa tersesat aja gitu ya, gak ngerti kemana. Cuman yang jelas satu lagu ini kalau kembali mengingat masa-masa kecil, ada satu lagu dari Adele yang mengingatkan akan kerinduan kita kepada masa-masa kecil, masa-masa dulu yang begitu terasa indah saat kita sudah melewati banyak sekali proses usia dan sekarang kita menginjak usia kita yang sekarang. Lagunya When We Were Young dari Adele, spesial buat kamu. Enjoy!

0: Broadway Hitlist.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Okay, featuring Quincy Jordan. Antara lagunya Buat Kamu Aja Teman Pro 2. Salah satu lagu favorit aku, lagu yang enak banget versi aku buat kamu ya. Okay, aku ke WhatsApp, udah ada yang gabung, ada Teman Pro 2, Mina C. Hai kakak, aku Mina C. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakak aja. Semoga terus siarannya semangat dan makasih banyak. Okay. Siap dengan senang hati, terima kasih Minace. Ada juga Dwi A, ya ampun lama banget Dwi A gak ketemu loh. Biasanya sore ceria ya. Dulu waktu saya masih sering sore ceria gitu sama Dwi A. Biasanya ditemenin menjelang-menjelang maghrib dan setelah maghrib itu biasanya. Terima kasih, ya ampun lama banget. Kayaknya setahun ada gak sih? Ada kayaknya ya. Kayaknya gak nyampe deh, belum. Tapi semoga Dwi A selalu sehat, bahagia, sukses selalu ya. Dari Dwi ada apa ini pantun ya. Jalan-jalan ke Kampung Melayu. Di sana banyak penjual bunga kantil. Lama sudah enggak ketemu, tapi kini semakin centil. Cakep. Gemes, emang iya. Bertamasya ke Kota Kedu. Di sana banyak penjual kuda. Sudah lama tidak bertemu, tapi kini semakin ceria. Iya, cakep, bisa aja Dwi A ini ya. Ya ampun, dibalas dong share. Enggak mau balas. Dahlah. Salam sehat, lagunya dari Padi Ribbon, tolong dipilihkan judulnya. Oke, baik Dwi A, spesial buat kamu yang semoga selalu baik, selalu sehat, bahagia. Gimana Janti Raya kabarnya? Kemana saya habis dari Janti loh ya, area-area sana sih sebenarnya ya, tapi nggak nyampe Janti. Gimana Dwi A lagi ngapain sekarang? Aku siapkan lagunya Padi Reborn ya, spesial buat kamu, tapi dari requestan Teman Pro 2 Minaci terlebih dahulu yang akan aku putarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Kudus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist.

0: 155 FM, lagu-lagu enak masih aku hadirkan buat kamu teman Pro 2. Tadi ada lagunya Ziva Magnolia juga, cukup ya. Udah deh, cukup aja udah, sedih deh. Apanya sih Shirley? Cukup, sendirinya cukup ya. Karena ternyata tiba-tiba ada teman magang juga yang ini untuk pertama kalinya. Kayaknya aku berasa kayak gak pernah masuk gitu ya. Padahal kemarin juga habis masuk ya teman Pro 2. Cuman nggak tahu berasanya aja gitu. Udah deh, aku kayaknya malam aja ya. Aku mau sapa dulu deh, ada teman magang ini dari, kalau biasanya kan sama Audrey sama Sky ya, itu dari magang Hope. Nah sekarang memang lagi banyak teman-teman magang ya, salah satunya juga dari UMK teman Pro 2. Dan di sini aku udah barengan sama Rizky. Hai Rizky.
1: Halo.
0: Rizky lagi. Rizky ini dari UMK, bener ya?
1: Dari UMK
0: dan magangnya 2 bulan ya?
2: 2 bulan sampai November.
0: Sampai November. Dari prodi apa?
2: Dari prodi PBSI.
0: PBSI. Kemarin udah barengan sama Diswatika juga ya?
2: Iya. Yeah.
0: Sekarang sama Shirley, pengen kenalan juga ya teman Pro 2 biar kamu juga nanti bisa kenal sama Rizky gitu. Rizky gimana? Berarti kalau ngomongin magang di RRI Surakarta ini udah jalan berapa lama?
2: Baru ya? Hampir 1 minggu sih.
0: Oh iya? Gitu. 1 minggu berarti masuk pertama kali itu kapan?
2: Kamis itu kan penerjunan itu tanggal 1 itu kan.
0: Oh baik. Kamis tanggal 1 ini tanggal berapa ini? 7 ya?
2: Tanggal 7.
0: Tanggal 7. Oh iya ya. Udah hampir satu minggu di sini. Oke, nanti selama 2 bulan juga akan menghadirkan info-info buat teman Pro 2 juga. Ada Rizky, ada juga dua yang lain namanya siapa? Aku belum pernah
2: yang
0: ketemu.
2: Yang lain namanya Jania sama Deva.
0: Oh, Deva itu mohon maaf, laki-laki apa perempuan?
2: Perempuan semua.
0: Oh,
2: cuma aku yang laki-laki di sini.
0: Iya. Oke, ada Rizky teman Pro 2. Rizky, kita ada di segmen request lagu nih. Kamu lagi suka lagunya siapa akhir-akhir ini?
2: Akhir-akhir ini sih aku lagi suka lagunya Pamungkas ya.
0: Aduh, sama lagi yang apa dulu tapi?
2: Aku lebih suka dan lebih hafal yang I Love You But I'm Letting Go sih.
0: Oh. Sedih. Jangan bikin sedih, aku belum pernah dengerin lagu itu jujur. Tapi kalau dari judulnya kok kayaknya so deep ya teman Pro 2. I love you apa?
2: I love you but I'm letting go.
0: Oh my god. Waduh. Gak bisa. Itu relate tapi gimana, Riz?
2: Ya gak relate juga sih.
0: Gak relate juga ya.
2: Lagi seneng aja gitu sama musiknya.
0: Oke, lagi on repeat berarti lagunya.
2: Iya.
0: Yeah. Kalau Pamungkas jujur banyak ya lagu-lagu yang dia rilis, karya-karya Pamungkas yang aku suka ada banyak, kayak Kenangan Manis,
2: iya,
0: ya kan?
2: Kenangan Manis.
0: Monolog. Gitu juga enak. Tapi yang terakhir yang paling aku suka itu adalah Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
2: Nah, itu juga
0: kayak,
2: gokil sih itu.
0: Iya kan? Makna liriknya tuh bagus banget aja.
2: Dalam banget itu.
0: Iya kan, bisa bisa diinterpretasikan ke pasangan, tapi bisa juga menurut aku untuk keluarga.
2: Iya, betul itu.
0: Iya kan, untuk temen juga bisa.
2: Itu lebih ke global gak sih, Kak?
0: Benar-benar, ya kan? Universal bisa, gitu ya. Bisa ke teman, karena kan namanya juga berteman tuh pasti ada aja nanti masalahnya, yeah, gitu ya. Ada salah paham atau apa, tapi berapa kali kita untuk saling memaafkan.
2: Yes,
0: berapa
2: betul.
0: Kali gitu
2: berapa
0: ya.
2: Kali gitu.
0: Oke, boleh deh, aku abis ini mau dengerin juga kepo sama lagunya Pamungkas, I Love You But I'm Letting Go.
2: Yes.
0: Please. Aduh gak bisa, ini lagu favoritnya si Rizky ternyata akhir-akhir
2: ya,
0: ini.
2: Akhir-akhir ini ya gitu, baru on repeat sih sebenarnya ya.
0: Oh gitu ya, tapi tipe yang emang biasanya kalau dengerin lagu baru terus suka gitu, terus dengerin terus gitu gak?
2: Iya, sebenarnya gitu juga
0: ganti,
2: sih.
0: Ganti gitu?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Sampai bosen biasanya gitu.
0: Oh iya, sama. Ih, Rizky seru nih kalau diajak siaran ya teman Pro 2 dari awal tadi waktu dia masuk. Terus ini kan pertama kali banget, siapa ini laki-laki berlorak baju lorak-lorak ini ya? Gak pakai alma mater lagi, parah. Janda ya, ketawa dong. Lucu banget sih Rizky nih, bener-bener deh, ya ampun. Ya wes lah kalau gitu aku lanjut sambil aku tungguin teman Pro 2 yang mau request lagu, silahkan. Tadi udah ada yang request lagu juga. Kasih tahu nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081327866966.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi.
2: Pra-bencana.
1: Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat.
2: Saat bencana.
1: Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan.
2: Pasca bencana.
1: Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: kedua hitlist.
1: Barusan lagunya dari Caleb J, Now I Know. Now I Know, teman pro 2. Ada juga, sapa dulu tadi Shirley sempat putarkan lagu Tiara Andini yang berjudul Tulang dan Nadi, dikasih spesial buat Tito yang request lagunya. Sama request lagu Roni Parulian, Salahi Aku. Boleh, nanti aku hadirkan ya lagunya buat kamu, ditunggu dulu. Terus ada juga teman pro 2 Dita yang terus stay tune di Pro 2 FM Solo. Semangat terus Dita, baik-baik. Hai Catur, Kak Sher. Iya, ada apa? Gimana? Aku absen ya? Boleh dong. Udah aku hapus lagi tadi alfanya. Soalnya tadi alfa. Lagian kenapa Catur kok baru gabung sama aku? Aku cari-cariin loh padahal loh. Aku tunggu-tunggu loh padahal. Oke, terima kasih. Catur lagi ngapain? Lagi on beat atau enggak? Atau masih di rumah aja? Jaga kesehatan dan selalu hati-hati di jalan dimanapun itu ya. Kalau mau diputerin lagu, kasih tahu aku lagu requestan kamu ya. Atau lagu yang cocok buat aku apa gitu. Lagu yang cocok buat aku apa ya teman pro 2? Kira-kira apa kalau menurut kamu gitu ya, menggambarkan isi hatiku. Mana gak ngerti lagi isi hatinya apa. Ya udah sih ya. Ya wes, aku lanjut aja nemenin kamu sambil nungguin Catur mungkin mau request lagu yang lagi typing. Oh oke, okay. Baik, tetap semangat. Semangat ya. Udah sarapan apa belum? Jujur aku belum sarapan tadi. Baru banget selesai nih tadi, aku sempetin untuk sarapan, makan, pokoknya makan aja lah dulu gitu. Yeay. Cancer kan perasa orangnya. Jadi maksudnya gimana? Ya gak peka Shirley itu, tapi beneran soalnya ini gagal paham nih, serius please jelasin ke aku ya. Cancer kan perasa orangnya. Catur Cancer, zodiaknya. Aku gak Cancer soalnya. Ayo loh. Jadi gimana? Tolong diberikan penjelasan dan baca selengkapnya di sini. Catur kan lagi suka kayak gitu kan? Ya wes, kalau gitu aku lanjut dulu sama lagu yang mau aku kasih spesial buat teman pro 2. Aduh, aku harus mengingat-ingat lagi deh teman pro 2. Aku mau puter lagu enak aja. Ini hawanya syahdu-syahdu. Cerah tapi enggak yang panas gitu ya. Tapi enggak tahu kalau nanti. So, lagunya cocok aja buat menemani kamu. Jangan lupa yang sampai sekarang kamu masih terus lanjut aktivitas untuk survive di dalam hidup kamu. Jangan lupa kamu selalu punya tempat untuk pulang, yaitu rumah.

Kau Rumahku dari Raisa Anggiani buat menemani kamu aja yang masih terus stay tune di Prodo FM Solo. Baik kamu yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun kamu yang mendengarkan lewat radio konvensional ataupun website rri.co.id. Lagunya tuh emang gak tahu ya, sebagus seenak itu aja gitu ya kan teman Prodo 2. Kau Rumahku, tapi kadang rasanya mungkin ada kalanya rumah itu kenapa, entah kenapa jalannya berbeda aja gitu. Jalan yang biasanya selalu jadi tempat pulang kok sekarang sulit untuk dilalui ya. Atau sebenarnya rumah itu lagi direnovasi, jadi agak berbeda aja gitu ya enggak sih. Tapi selalu ingat bahwa gak usah khawatir, masih ada aku. Dan aku itu adalah diri kamu sendiri teman Pro 2. Menurut aku kadang rasanya tempat pulang adalah diriku sendiri sih jujur ya, yang selalu menemani aku di saat apapun, di kala suka, duka, dan segala perasaan yang sedang aku rasakan. Dan rasa-rasanya hanya kadang tuh diri kita sendiri yang akan mengerti bagaimana perasaan yang sedang kita rasakan gitu ya kan. Dan gak ada salahnya juga kok untuk merasakan berbagai hal yang sedang kamu rasakan. Oke, jadi jangan khawatir, kamu selalu punya tempat untuk pulang, yaitu diri kamu sendiri. Kedalam pesona. Meskipun ada tangan-tangan lihai untuk menata kembali hati yang rasanya hampir mati gitu ya, tapi tangan yang lihai itu adalah tanganmu sendiri dan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Gak lupa, tangan-tangan yang dulu memegang tangan mungil kita saat masih kecil, bahkan sedari lahir sampai kita besar. Melo banget sih teman Pro 2, luh. Feeling blue mulu ya, karena aku pakai baju warna biru soalnya ya. Kayaknya aku jangan pakai warna biru deh, soalnya takut banget feeling blue-nya secara terus-menerus. Tapi ya udah, aku lanjut sama lagu-lagu enak. Ada juga Catur yang katanya mau titip salam buat Bray Rido ya kasier. Oke. Bener, kemarin Bray Rido ke kantor ya, karena aku pagi jadi gak ketemu gitu. Cuman di grup teman-teman kirim foto, wow ada Bray Rido di kantor, itu kayak amazing, excited gitu ya, pengen lihat secara langsung lagi gitu ya kan. Ini gak AI toh gitu, ya ampun. Semoga nanti Bray Rido bisa kesini lagi kali ya. Mungkin sih Shirley juga belum tahu, tapi nanti juga yang jelas kalau kesini dan Shirley ketemu, nanti Shirley sampaikan salam kamu untuk Bray Rido ya. Oke, buat kamu juga yang mau titip salam buat keluarga, buat sahabat, buat pasangan kamu, silahkan WhatsApp sekalian request lagu di 081327866966. Selama kamu perjalanan pulang, perjalanan ke rumah pilihan kamu, jangan lupa untuk selalu hati-hati di jalan.

0: Samsu, kamu udah punya tiket ya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh, Mas?
1: Gini loh, Pak. Saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya, Pak ya?
2: Gini wae, Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan, Mas. Yaudah, sana. Silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Waduh, hancur aku.
2: Yaudah, next. Selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udah lah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

Lagu yang enak banget dari Bunga Citra Lestari featuring Christian Bautista, Tetaplah di Hatiku, lagu yang dirilis tahun 2013 Teman Pro 2 dan masuk ke album The Best Of miliknya Bunga Citra Lestari. Barengan sama Christian Bautista yang menurut aku dia adalah seorang musisi yang juga sebagus itu suaranya, enak banget aja gitu ya. Apalagi waktu dia nyanyi Beautiful Girl ya. Beautiful girl, wherever you are, I know that I saw you, your head up on the door. Itu seenak gitu, gak tahu lagi sih. Terus juga The Way You Look At Me, dia nyanyiin lagu itu dengan enak banget. BCL bukan lagi, dia tuh gak diragukan ketika membawakan lagu itu dengan rasa. Terus juga jelas dia kalau nyanyi. Jadi keren lah dua musisi ini ya kan Teman Pro 2. Sebagus dan sekeren juga satu lagu ini yang duet juga dari seorang musisi legend juga. Sama sih, yang satu dari Indonesia, yang satu dari negara tetangga ya. Kali ini lagunya Seluruh Cinta dari Siti Nurhaliza featuring Cakra Khan. Spesial buat kamu yang udah request.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah request lagu di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Terima kasih banyak, tetap sehat-sehat dan semangat buat kamu. Udah hampir jam 12, jangan lupa istirahat dulu, rolasan dulu, makan siang dulu sambil aku temenin. Sama info-info terupdate, kita masuk ke Zonasi. Abis ini di Zonasi Siang, kita akan bahas seputar kuliner dan UMKM, info olahraga dan juga info entertain. Oke, yang masih mau diputerin lagu, boleh deh. Coba kasih tahu aja nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081327866966. Santai Siang

0: Zonasi dengan informasi seputar kuliner dan UMKM. Sekarang Shirley juga udah ditemenin sama teman magang yang teman pro 2 sudah tidak asing lagi. Tapi buat Shirley ini baru pertama kalinya ketemu sama teman-teman yang lagi magang. Ini dari UNS, dari Prodis Bahasa Inggris. Pendidikan apa sastra?
1: D3-nya.
0: Oh, D3-nya. Yeah. Wah, mantap. Di sini ada Sigit dan juga Igor. Yes, ditemenin sama Sigit dan Igor satu jam ke depan di segmen kuliner dan UMKM. Kalau Sigit dari Solo, terus Igor dari Sragen ya, teman Pro 2. Kalau ngomongin kuliner atau makanan, sebelum kita jauh bahas seputar kuliner dan UMKM, siapa tahu nanti teman-teman punya UMKM langganan di dekat rumah atau di dekat kampus, nanti boleh cerita sama teman Pro 2 juga ya.
2: Siap.
0: Tapi kalau Igor, makanan favoritnya apa?
1: Makanan favorit ini gak harus ciri khas dari Sragen ya?
0: Gak harus.
1: Kalau ngomongin makanan favorit, apa ya? Banyak sih Kak.
0: Banyak.
1: Cuman kalau
0: ya,
1: utamanya sih ayam geprek.
0: Ayam geprek. Emang anak kuliah banget gitu
1: nah,
0: ya.
1: Itu kan makanya.
0: Bener, siapa tahu nanti ada rekomendasi ayam geprek yang menurut Igor tuh enak banget. Nanti coba deh, aku juga pengen tahu. Karena kalau ngomongin makanan favorit buat Shirley itu adalah ayam goreng dan juga mie ayam ya. Segala mie sih sebenarnya. Pokoknya yeah, mie dan juga ayam goreng. Oke, kalau tadi ayam geprek makanan favoritnya Igor. Kalau Sigit apa?
2: Lebih ke bakso sih, Kak.
0: Bakso.
2: Iya.
0: Yeah. Beli bakso apa mie ayam?
2: Oh, mie ayam.
0: Loh, ternyata kalau katanya makanan favoritnya bakso, tapi kalau ditanya mie ayam, bakso.
2: Kalau dikompar sama mie ayam, mending mie ayam.
0: Oh, gitu. Yeah. Kenapa berarti enggak pilih mie ayam aja makanan favoritnya?
2: Sebenarnya semuanya favorit,
0: favorit
2: sih
0: ya. Yeah. Cuman kalau dibanding mie ayam dan bakso, pilih mie ayam.
2: Mie ayam.
0: Atau miso?
2: Mie ayam.
0: Mie ayam, yeah. Oke, baik. Kalau saya mie ayam satu porsi, bakso satu porsi sih.
2: Oh, mukbang
0: ya. Ya ampun, Igor, lucu banget. Dia mukanya tuh langsung, gimana tadi kagetnya? Itu kayak berasa gak mungkin banget gitu ya.
2: Iya. Tapi habis Kak.
0: Habis.
1: Mungkin satu mangkok, terus baksonya satu.
0: Satu mangkok.
2: Itu iya. Mukbang.
0: Enggak sih. Emang doyan aja kayaknya.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh iya, iya. Emang udah kesenangan sih.
0: Emang
1: iya,
0: makannya kayaknya banyak sih ya gitu.
2: Iya.
0: Tapi emang kalian gak pernah makan mie ayam satu porsi, bakso satu porsi?
2: Gak pernah.
0: Gak pernah ya.
2: Iya. Kalau ramen iya pernah.
0: Oh. Ramen dua porsi.
2: Porsinya tuh piringnya, mangkoknya gede banget itu.
0: Oh iya, ya, ada emang. Itu ya, habis?
2: Habis.
0: Habis, oh ya karena juga suka mie ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Jadi malu ya ngomong kalau pesan mie ayam satu porsi, bakso satu porsi ya. Di depan anak laki-laki gitu ya, berasa malu. Tapi ya begitu adanya ya teman Pro 2. Oke, tapi emang Igor gak suka mie ayam?
1: Suka banget
0: suka.
1: Juga.
0: Suka banget juga. Ya kayaknya mie ayam itu adalah makanan yang selalu menyenangkan aja gitu ya,
2: yeah,
0: enak aja gitu.
1: Semua umur sih suka.
0: Iya benar. Kalau di Sragen sendiri, Igor, kamu Sragennya di mana? Sragen yang kota atau Sragen yang Kalioso itu?
1: Oh, aku Sragen yang kota Kak.
0: Oh, yang kota.
1: Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Apa sih kalau di kota Sragen tuh yang jadi favorit banyak orang atau wisatawan?
1: Buset, kalau Sragen kota sih, kalau wisatawan sih ini Kak, lebih kepada pinggir semua kayak Sangiran.
0: Oh iya.
1: Kalau ngomongin wisata ya. Terus ada yang namanya Sendangkun Grit juga kayak, terus ada pemandian air panas. Itu tempatnya malah di pinggir-pinggir semua sih Kak. Kalau di Sragen kotanya paling ya alun-alun itu.
0: Alun-alun ya. Tapi kalau kuliner apa, Gor?
1: Kalau kuliner sih paling kalau yang di Sragen kotanya sendiri yang terkenal itu ini sih Kak, ya paling sambal tumpang.
0: Oh, sambal tumpang.
1: Sambal tumpang.
0: Iya.
1: Itu enak. Beberapa tempat yang jadi favorit orang-orang juga. Apalagi kalau ada sih Kak yang sampai bukanya tuh pas tengah malam.
0: Oh.
1: Sambal tumpangnya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Dan memang dia tuh bukanya dasarnya tuh emang udah malam gitu?
1: Emang malam sampai ke
0: sampai pagi.
1: Iya.
0: Di hari, oh gitu.
1: Jadi sampai, ya, karena mungkin saking orang-orang pada sukanya ya sama sambal tumpang sampai nyari. Sampai malam.
0: Sampai, oh,
1: iya,
0: okay.
1: Bukanya malam-malam itu juga ada.
0: Tapi seru sih benar-benar. Di daerah Kartasura itu juga ada yang jualannya itu nasi liwet sama ya bubur ya, sambal goreng juga ada gitu ya, sambal tumpang. Dan itu bukanya emang biasanya malam kayak jam-jam 9 malam sampai pagi gitulah.
2: Dekat mana, Mbak?
0: Itu di perempatan Kartasura.
2: Dekat itu deket pasar.
0: Dekat pasar Kartasura sebelumnya. Ya, betul. Pernah ke sana jangan-jangan Sigit?
2: Kayaknya pernah deh. Dulu pernah. Diajak ayah. Enak kan rasanya tuh?
0: Iya.
2: Iya, pernah sekali kayaknya.
0: Oh, kamu pesannya nasi liwet apa
2: nasi
0: bubur?
2: Liwet. Nasi liwet.
0: Iya. Iya, dan di situ lumayan banyak sih jejer-jejer gitu kan. Banyak tuh sepanjang jalan sampai pasar Kartasura sampai sebelumnya itu juga banyak yang jualan dan jualannya semuanya malam gitu.
2: Kalau favoritku nasi liwet pakai ayam suwir sama kulit.
0: Aduh, sama lagi aku kalau nasi liwet juga sukanya suwir tapi nggak pakai kulit. Ya kalau nggak request pakai kulit sih, tapi kalau kena kulitnya ya oke. Tapi benar suwir, aku juga suka suwir karena kan ada orang yang biasanya nasi liwet tambah paha atau sayap. Nah, aku lebih seneng suwirnya.
2: Sama.
0: Sama. Nasi liwet gimana menurut kamu Igor?
1: Aku sih anu ya, kalau ngomongin nasi liwet nggak yang sering banget makan sih.
0: Sama sih.
1: Iya, jarang juga. Cuman ya kalau nasi liwet buat aku enak sih. Enak banget.
0: Kalau aku lebih seneng nasi liwet tapi kuah sambal gorengnya itu nggak begitu banyak. Iya, jadi dikit aja. Kalau versinya Sigit gimana?
2: Kalau aku itunya apa kayak santan-santannya itu.
0: Yang mana putih itu ya? Apa sih namanya, lupa, sareh atau apa gitu.
2: Iya. Itu biasanya aku request agak banyak.
0: Iya. Iya sih.
2: Creamy soalnya.
0: Betul. Iya. Itu favorit orang-orang juga sih kalau makan nasi liwet request itu apa namanya putihnya itu ya, sama ada yang warna kuning juga kan?
2: Telur kukus itu.
0: Telur kukusnya itu juga ada yang minta ditambah. Aduh, seru banget kalau ngomongin kuliner. Tapi termasuk yang suka makan, suka kuliner enggak nih anak-anak muda gitu apalagi
2: suka
0: nih?
2: Dong.
0: Suka pasti. Suka pasti. Pasti.
1: Paku kuliner.
0: Lucu banget sih. Ya udah, habis nanti kita bahas lagi teman Pro 2. Siapa tahu kalau kamu juga mau ngasih rekomendasi makanan ya, kuliner, UMKM, mau cerita makanan favorit kamu juga boleh. Silakan aja WhatsApp di 081327866966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Masih di segmen informasi kuliner dan UMKM barengan sama kawan-kawan aku, ada Sigit dan juga Igor, teman Pro 2. Kalau tadi Igor sempat bilang ayam geprek, dan emang ayam geprek ini adalah makanan yang ya enak, terus mahasiswa banget. Kalau Sigit gimana melihat ayam geprek favoritnya Igor? Asik. Gak doyan ya, ya Allah. Oh enggak, doyan, belum doyan. Belum ya, belum dijawab ya, belum dijawab. Sorry.
1: Doyan. Ya, apalagi ayam geprek kasih topping keju mozzarella.
0: Aduh, benar sih. Ya. Aduh. Kalau aku juga nemuin ada ayam geprek dikasih mozzarella, tapi dia juga dibakar, ya enggak?
1: Iya.
0: Oh, ada juga tuh, jadi
1: ya,
0: geprek.
1: Detox itu ya, Kak.
0: Dibakar juga ada, terus habis itu digeprek gitu juga ada. Yeah. Ya cukup, sekarang cukup variatif ya ayam geprek itu. Tapi ada gak rekomendasi ayam geprek versi Igor?
2: Kalau dari aku jelas, paling kan yang belakang kampus sih
0: belakang
2: biasanya.
0: Belakang kampus ya.
2: Ini di belakang UNS, yang udah biasa semua orang juga tahu.
1: Kumlot.
0: Oh iya.
2: Itu udah merajalela banget, kan. Maksudnya buka di WMS juga ada, WNS juga
1: harganya
2: ada.
1: Harganya juga friendly banget.
0: Tapi emang enak gak? Aku belum pernah, jujur aja.
1: Enak sih.
0: Enak ya? Yeah.
2: Kalau buat anak kosan tuh bener-bener cocok enak banget. Kenapa lagi nasinya free refill, ambil sendiri sebanyaknya gitu kan.
0: Oh gitu. Yeah. Oh oke. Okay.
1: Sampai sebaskom gitu juga boleh.
0: Boleh ya?
2: Boleh, dibawa pulang.
0: Pernah gak? Enggak ya? Jangan dong ya, itu mah kekenyangan ya teman Pro 2. Oke, ayam geprek ya teman Pro 2. Terus kalau ngomongin, kalau di Solo ini kan emang banyak banget tempat-tempat makan ya Sigit, ya. Apalagi Sigit juga aslinya dari Solo. Solonya mana? Kecamatan mana?
1: Pasar Kliwon.
0: Oh, Pasar Kliwon. Yeah. Oh, oke. Okay. Jadi kayak nge-JJ ya teman Pro 2. Di Pasar Kliwon juga lumayan banyak sih ya kuliner-kuliner tempat makan di sana, bahkan yang baru juga, atau bahkan hidden gem. Ada enggak di daerah Pasar Kliwon hidden gem gitu yang mau kamu rekomendasikan ke aku dan teman Pro 2?
1: Ada sih, dekat Semanggi, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Namanya tuh nasi blendy.
0: Blendy?
1: Iya.
0: Kayak mana tuh? Apakah di blender apa gimana itu nasi?
1: Jadi nasi terus dikasih apa namanya, lauknya tuh kayak ada nugget, terus sosis, terus dikasih tepung roti.
0: Oh, oke. Okay. Jadi toppingnya apa aja?
1: Toppingnya itu tepung roti itu, tapi untuk lauknya tuh biasanya tuh nugget di apa, potong kecil-kecil, terus sama sosis, tempura gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti itu camilan?
1: Bukan, nasi.
0: Nasi?
1: Iya.
0: Oke, okay. Nasi, nugget, ada tepung roti?
1: Iya, toppingnya tepung roti.
0: Tepung roti, oke. Okay. Selain nugget ada pilihan lainnya nggak?
1: Kalau dulu itu lebih ke apa namanya, makanan turan apa, sisa dari catering gitu.
0: Oke. Okay. Mana yang udah sisa dimakan lagi?
1: Itu dulu. Kalau sekarang semuanya gitu, Kak. Pakai nugget, tempura-tempura gitu.
0: Oke. Oh, menarik. Namanya apa tadi?
1: Nasi blendy.
0: Nasi blendy teman Pro 2. Boleh tuh. Kalau sama pasar, sama Semangginya dari di mananya?
1: Dekat
0: Pasar Kelitian?
1: Ke utara.
0: Oh, yeah. Oke. Okay. Berarti ya masuk namanya juga hidden gem, biasanya itu masuk gang. Kampung gang gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Nasi blendy. Penasaran sih teman Pro 2.
1: Itu bukannya sampai pagi.
0: Oh, dari?
1: Dari sore.
0: Sore. Yeah. Oke. Okay. Rekomend ya?
1: Ya, rekomend.
0: Dia pakai sambal gitu enggak atau saus?
1: Pakai sambal.
0: Oh, pakainya sambal. Yeah. Oh, menarik sih, nasi, nugget. Terus nuggetnya biasanya isi berapa? Nasi nuggetnya yang bulat-bulat gitu apa yang gimana?
1: Iya, nanti dipotong-potong. Misal kita request beli nasinya tuh 10.000.
0: Iya.
1: Nanti udah sama nuggetnya itu jadi satu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi udah paketan gitu ya. Oke. Okay. Wow, menarik teman Pro 2, nasi blendy. Kalau Igor apa nih rekomendasinya hidden gem di Sragen? Wah. Sragennya mana?
2: Sragen Kota, Kak.
0: Sragen Kota. Yeah. Aduh, anak kota banget nih ya. Bukan lagi. Apa?
2: Kalau hidden gem sih dari aku,
0: gak ada ya di Sragen ya? Ish.
2: Ada sih, Kak.
0: Ada ya?
2: Ini tuh konsepnya nasi kucing.
0: Sebenarnya. Nasi kucing, oke. Okay.
2: Jadi itu ini nasi kucing, cuman dia ngejual nasinya itu harganya 2.000, Mas Yan.
0: Oh iya?
2: Jadi itu benar-benar kayak biasanya buat, aduh ini sorry agak negatif ya, buat anak-anak bolos sekolah. Biasanya pada makannya di situ.
0: Oh.
2: Jadi tempatnya ngumpet, benar-benar sengumpet itu. Okay. Jadi kita kalau ke situ tuh nyebut nyebutnya bukan kayak nama warungnya langsung.
0: Oke, okay, tapi
2: nyebut nama tetangganya kalau kita mau ke warung situ.
0: Apa boleh disebutin enggak?
2: Boleh aja enggak apa-apa.
0: Oh, enggak apa-apa ya.
2: Itu kan ada warungnya kan ada namanya tersendiri, Kak.
0: Okay.
2: Biasanya kalau kita mau ke situ biasanya nyebut ayo Goni Kelawar.
0: Oh, nah. Oke. Okay. Padahal nama asli warungnya apa?
2: Aku lupa sih, Kak.
0: Lupa nama. Ya. Lebih terkenalnya dengan di situ ya,
2: warung. Iya, dengan nama itu tadi.
0: Dekatnya Kelawar, iya, ya, Mas gitu. Kelawar gitu ya. Oke. Okay. Gitu, nasi kucing itu jujur emang enak sih, enak, ya kan? Apalagi kalau sambelnya enak. Yeah. Nasinya anget ya, yeah. Pakai bandeng. Nah, itu udah. Yeah, enak sih, iya. Jujur. Harganya 2.000 itu sudah nasi, sambel sama si bandeng itu.
2: Udah.
0: Oh, enak sih.
2: Tempenya juga 500-an.
0: Sangat terjangkau. Kalau sekarang kan kayaknya udah nggak boleh ya harga segitu ya, seribuan nasi goreng tuh, nasi goreng apa tempe goreng gitu-gitu ya. Yeah. Tapi menunya selain nasi kucing ada juga nggak nasi bandeng?
2: Nasi kucing bandeng? Itu sih nasi bandeng, okay. Terus nasi telur ada juga, nasi yang pakai teri.
0: Okay.
2: Itu harganya sama semua juga, dipukul rata sama.
0: Oh, terus dia udah dibungkus gitu?
2: Udah.
0: Apa? Udah dibungkus.
2: Jadi kita datang tinggal duduk ngambil nasi makan, terus kita tinggal pesen minumnya apa?
0: Oke, okay. Bentuknya dia macam wedangan atau hek gitu nggak?
2: Rumahan nggak?
0: Rumahan.
2: Rumahan.
0: Aduh, seru juga ya karena nasi kucing tuh. Sekarang masih bisa ditemukan, cuman yang ngerasain nasi kucing enak itu juga agak-agak sulit ya kan.
2: Iya.
0: Tapi menurut kamu Igor enak?
2: Enak
0: ya.
2: Enak banget
0: ya. Yang penting sambal sama si bandengnya itu sih menurut aku kalau nasi kucing
2: bandengnya
0: ya
2: baik
0: kan.
2: Dagingnya.
0: Oh iya, benar. Dan enggak dapat yang bagian item ya kan, bandeng gitu ya kan. Itu lagi benar kan? Yang penting dagingnya ya kan. Oke, coba kita ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Ini udah ada yang gabung sama kita di WhatsApp. Sambil wait aku cari handphone Pro 2 dulu. Di mana? Oh ini, aku mau dibacain deh sama Sigit atau Igor ya. Kita bacain WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah gabung. Ada teman Pro 2 Putra. Mari kita bacakan bersama ya teman Pro 2. Let's go. Bacain.
1: Ini ditunggu Kak Sherly buat teman makan siang juga.
0: Oke, katanya selamat siang Kak, Putra absen ya gitu yeah. Yang atas. Langit sedang biru-birunya ini, terus habis itu apa?
1: Langsung keinget deh sama Parasut Biru, rasanya tuh gimana gitu. Request lagu Biru aja dari Andin.
0: Oke, ditunggu lagunya berarti ya. Coba nanti aku cek dulu lagu requestan kamu Biru dari Andin. Kalau ngomongin lagu Biru, aku inget lagu Biru versi Vina Panduwinata kalau gak salah. Tiada pernah aku bahagia. Itu enak banget sih. Ini Biru dari Andin gimana, nanti aku coba cek dulu ya. Putra di Solo Baru. Dari Putra ternyata makan siang. Apa tuh makan siangnya tuh?
1: Mamnya pakai lele. Duh, gak suka aku.
0: Kok gak suka semuanya gak ya suka kemarin? Ini kayaknya lelenya lele bakar sih, ya gak sih? Ya kan Sigit, kalau kita zoom lihat tuh lele bakar.
1: Iya, lele bakar.
0: Iya, lele bakar.
2: Padahal enak banget loh itu.
0: Enak ya.
2: Menggiur loh dari sini.
0: Iya, Igor aja juga udah ngelihat fotonya yang udah di pop sama Putra menggiurkan ya. Apalagi belum makan siang nih kita.
2: Oh, iya
0: ya kan. Bakar ada juga goreng. Kalau kamu lebih suka goreng apa bakar?
1: Goreng.
0: Goreng, bakar, aku goreng. Pilih lele apa ayam?
1: Lele.
0: Ayam. Igor?
2: Tergantung sih, aku gak bisa kalau di
0: bisa,
2: ini.
0: Ya.
2: Aku biar bisa dua-duanya.
0: Gak bisa dua-duanya ya. Aku anaknya ayam banget sih dan suka ayam goreng. Favorit aku seperti yang tadi aku bilang, aku suka mie dan juga ayam goreng gitu. Selamat makan buat Putra di Solo Baru. Ada teman Pro 2 Catur, timnya siapa ini? Bakar. Tadi kamu goreng apa bakar Sigit?
1: Aku bakar.
0: Oh bakar, berarti timnya Sigit ya. Catur katanya aku bakar. Oke, baiklah. Tapi emang bakar juga enak sih. Tergantung ya, kadang lagi pengen bakar ya aku pesen bakar. Kalau lagi pengen goreng ya goreng. Cuman lebih seringnya goreng sih.
1: Kalau bakar tuh bumbunya lebih meresap Kak.
0: Betul, setuju.
1: Yeah.
0: Pernah gak kalau ngomongin bakar, biasanya ada lele bakar, ayam bakar, ada juga nila atau kakap bakar.
1: Itu enak banget.
0: Pilih yang mana di antara tiga pilihan daging ikan ini?
1: Lebih ke nila sih.
0: Iya sih, kalau nila atau kakap dibakar itu emang enak ya.
1: Iya.
0: Aroma ikannya tetap dapet tapi dengan bakarannya smoky-smoky, agak-agak basah bumbu bakarannya tuh emang.
1: Aduh, jadi lapar.
0: Lapar ya, abis ini kemana? Ada gak nih di UNS, belakang UNS, ayam bakar gitu, yang Endulita?
2: Ada.
0: Ada cenah.
2: Ada di belakang UNS, ini juga satu spot makanan murah buat anak mahasiswa UNS juga.
0: Baik.
2: Banyak banget yang sering ke situ karena emang saking murahnya sih, Kak.
0: Okay.
2: Namanya tuh ayam bakar Butarmo.
0: Butarmo. Butarmo, mantap. Kayaknya dari namanya udah cukup legend ya, teman Pro 2 udah jualan.
2: Cukup legend. Mama. Karena variasi sih menunya, enggak cuma jual ayam aja.
0: Baik.
2: Telur bakar juga ada.
0: Waduh.
2: Tempe tahu bakar itu juga ada sih, Kak.
0: Mantap. Di belakang UNS juga?
2: Belakang UNS.
0: Ayam bakar Butarmo.
2: Iya.
0: Oke, okay. Boleh dicobain teman Pro 2. Kalau Sigit ada enggak rekomendasi nih?
1: Kalau ayam bakar tuh mana ya, dekat itu depannya SMA Al Islam
0: Solo sini.
1: Iya.
0: Pasar Kembang.
1: Iya, dekat sini. Namanya apa ya?
0: Pasar Kembang ke
1: selatan.
0: Ke selatan.
1: Ya.
0: Nanti kiri jalan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Namanya apa ya? Lupa
0: ini,
1: aku.
0: Ini ayam Tentrem ya?
1: Iya,
0: ya
1: kan? Itu.
0: Yang situ. Sama aku juga langganannya di situ kalau bakaran ya. Oh iya, bentar ini mumpung Catur kayaknya juga lagi stasiun. Bray Rido tadi Catur titip salam buat Bray Rido, katanya begini, sebentar aku scroll. Mau nitip salam buat Bray Rido ya, Kak, share.
3: Waduh, oke, baiklah. Thank you ya.
0: Iya, tuh udah dengar ya suaranya Bray Rido ya. Kemarin sempat on air enggak Bray Rido?
3: On air.
0: On air ya. Oke, baiklah. Tuh lagi typing. Oke. Ini lagi typing, ditungguin nih loh Catur, udah ada Bray Rido loh. Kangen, pada banyak yang kangen.
1: Thank you ya Bray Catur ya.
0: Iya. Mana
1: sempet di, kita kan keep in touch terus di IG. Instagram.
0: Oh,
1: ya.
0: Oke.
1: Kemarin juga Bray Yoyo juga ngucapin.
0: Oke.
1: Okay. Semoga cepat sembuh. Thank you ya semuanya. Amin. Yang udah care.
0: Iya, amin, amin. Soalnya, terima kasih.
1: Yang di sini nggak ada yang care gitu kan.
0: Katanya udah nggak bercanda, aku udah nggak mau bercanda lagi soalnya.
1: Oh iya.
0: Nggak mau.
1: Itu apa sih tuh kirim-kiriman stiker sih itu?
0: Iya nih Catur sih nggak tahu nih, suka yang ngirim-ngirim stiker yang gak bener lagi.
1: JJ itu.
0: Iya itu sih JJ ya. Terima kasih banyak banget Rido yang kadang suka kalau apalagi waktu Rido abis misal posting apa, update apa gitu ya kan ngobrolin, terus banyak deh yang support dari teman Pro. Semoga Rido cepat sembuh ya Kak Asya, titip salam bla bla bla gitu. Terima kasih teman Pro 2. Bray Rido sudah bisa mengudara, suaranya menemani kamu. Terima kasih berkat doa kamu juga. Semangat Bray Rido.
1: Ntar saya mau balesin dulu ada yang masuk nih.
0: Iya boleh.
1: Enggak,
0: enggak ada, udah dibacain semuanya.
1: Kok makan pecel lele sih?
0: Iya, itu teman Pro 2 Catur. Putra di Solo Baru. Nanti saya dimarahin nanti karena nyebutnya salah ya. Salam juga Kak buat Bray Rido katanya.
1: Oke.
0: Dari Putra.
1: Oh, suka makannya ini ya, lele ya?
0: Iya. Tuh ada Vero juga tuh, dibaca deh, Bray Rido deh.
1: Coba kita lihat ya. Mm-mm. Dari Vero. Kak Sher dah sembuh ya, Kak Om Ridonya? Ya alhamdulillah masih tahap recovery sih. Thank you ya buat Vero. Thanks for your caring. Terus ada... Oh, udah ding.
0: Udah.
1: Ya itu aja. Dikit ya yang caring ternyata.
0: Enggak.
1: Itu enggak.
0: Tapi Vero itu care sih dia beberapa kali kalau sama Sherry gitu. Bray Rido gimana? Apanya sakit apa gitu? Kemarin sama dia gitu.
1: Terus ini Vero katanya minta lagunya ya Kak, Kembali ke Sukoharjo Andika Project.
0: Oh. Okay.
1: Ini biasanya enggak pernah minta ini, cuman karena ya itu tadi.
0: Enggak.
1: Pas lagi sakit aja terus Vero kan kasihan tuh.
0: Enggak.
1: Saya kira dia minta lagu dari Andika Project.
0: Enggak, dia baik, dia suka request itu juga sama hilang. Ya, oke, okay, baik. Terima kasih. Oke.
1: Ini kasihan jadi mana diem, kenapa sih nimpalin dong, nimbrung dong.
0: Gimana ngobrol? Loh kita ngobrol berempat ini ya, iya. Oke baiklah, seru banget.
1: Kalau lagunya ada Adika Project gak?
2: Enggak.
1: Parah sih. Beneran loh ini, gak tau.
0: Wah, kacau sih, gak lulus sih, gak lulus. Astagfirullahaladzim coy. Kenapa sih bercanda ya? Oke, siap. Thank you buat yang udah gabung, udah support juga, udah sharing makanan siang kamu. Rido udah makan belum tadi, makan pagi, siang?
4: tempe tiga.
0: Tempe tiga
4: sama
0: aja.
4: Kopi.
0: Oke, baik.
4: Kopi is a must.
0: Enggak pengen ke Bu Yanti, tim lo apa ke apa tahu gimbal manahan
4: atau
0: enggak
4: ramah difabel tempatnya. Tempat sebel. Makannya enggak ada yang ramah difabel.
0: Sebel udahlah. Enggak gitu ah udah ah. Tapi enggak ah, udah nanti makannya GoFood aja ya.
4: Wah wah wah. Ngomong lagi. Mana Bu Yanti lagi?
0: Enggak, ada nggak sih tim lo Bu Yanti di onlinein? Nggak tahu deh ya. Ya udah kalau gitu tetap stay tune di sini, masih dibahas barengan sama Igor dan juga Sigit. Thank you Rido udah menemani.
4: Komen dong.
0: Iya.
4: Pek pek pek pek katanya difabel.
0: Bel.
4: Kan, maksudnya kan fabel itu kan yang cerita hewan-hewan itu kan ya fabel?
0: Bukan. Maksudnya, itu novel, yeah. Bukan ya.
4: Fabel itu cerita hewan-hewan kayak
0: iya.
4: Kancil nyolong timun
0: atau apa ya, yang lain banyak Fabel. Ya iya iya. Bukan ini bukan. Hmm. Oke, kalau gitu aku lanjut dulu sama satu lagu dari The Adhika Project karena Sigit dan juga Igor belum pernah dengerin, harus dengerin karena yeah, banyak lagu-lagunya
4: betul.
0: Juga.
4: Karena ini salah satu lagu wajib yang besok ketika nanti penarikan, biasanya kan ada penarikan tuh. Yeah. Nah, nanti bikin choir tuh.
0: Yeah.
4: Nah, lagunya yang dinyanyiin biasanya lagu The Adhika Project, bebas milih apa aja, yang penting lagunya The Adhika Project.
0: Bisa Jatuh Cinta di Solo, bisa Remuk, bisa Kembali ke Sukoharjo, atau Hilang gitu. Yeah, nanti
4: agak masa ya kita ya.
0: Yes, The Adhika Project kembali ke Sukoharjo buat kamu.

0: Lagunya dari Andin Biru, spesial buat Mampro Dua Putra di Solo Baru yang udah request lagu ini. Okay, udah lunas ya Putra ya, jadi aku gak dimarahin sama Putra. Warna biru, warna kalau tadi makanan favorit, kalau warna favoritnya Igor sama Sigit apa? Ada gak sih kalau laki-laki warna favorit gitu?
1: Hitam.
0: Sama ya, bareng lagi nyebutnya ya. Oke, baiklah. Enggak, jangan dicie-ciein, ngapain. Cie-cie kita sama biru, cie. Eh, aku sama Mas Rido di ini dulu dong, cie-cie. Ini biru sama biru, sama biru. Seragam. Oh, cie-cie. Eh, Isan sama Citra, cie. Sama biru ini seragam, ya ampun, bisa aja. Oke, tadi udah ada rekomendasi makanan ya, dan cerita-cerita seputar kuliner makanan dari Sragen sama dari Solo, pokoknya di area-area tempat tinggalnya Sigit dan juga Igor, teman Pro 2. Abis ini mau makan siang apa? Rencana? Udah kelar ya abis ini ya?
2: Iya, udah.
0: Mau kemana? Sendiri-sendiri apa barengan berlima nih?
2: Soalnya tadi udah dibawain sama Keiza makan siang.
0: Oh,
2: tadi
0: udah. Iya. Gitu. Jadi udah makan siang?
2: Udah.
0: Udah.
2: Udah.
0: Oh, dia cateringan gitu.
2: Enggak.
0: Enggak. Oh, oh, cie cie cie cie. Eh, cie cie cie cie. Oh, enggak usah ya. Apa tadi dibawain Keiza makan apa?
2: Katsu.
1: Katsu.
0: Oh, katsu. Yeah. Bawanya masing-masing dikasih satu-satu apa
2: iya,
0: makan
2: masing,
0: bareng?
2: Masing-masing satu.
0: Masing-masing satu. Masak sendiri. Iya,
1: makanya. Pisang.
0: Iya, makanya. Bukan lagi. Oh, jadi udah makan katsu dibawain sama Keiza.
2: Iya.
0: Oke. Gimana rasanya?
2: Enak.
0: Enak.
2: Besok lagi ya, Kay.
0: Besok lagi ya, Kay. Tambah satu porsi buat Shirley ya, Kay. Besok masuk pagi, Kay. Masak sendiri apa gimana, Kay?
3: Tadi digabutin sama
0: pacar. Mm-hmm. Eh, apa-apa? Oh, digabutin sama pacarnya. Oh.
4: Digabutin pacarnya. Iya.
0: Dikasihin ke teman-temannya. Mana dia enggak makan sakingnya lagi. Oh. So sweet banget. Gak gitu dong. Oh gitu ya, udah berarti udah makan siang. Berarti sudah kenyang atau masih mau makan lagi?
1: Masih mau makan lagi.
0: Iya sih, sama sih, aku juga mau makan lagi. Tadi pada aku habis makan jam berapa tadi ya? Jam 11-an lah. Jam 11 ini sekarang udah lapar lagi. Ketahuan banget tadi ya, mie ayam
2: iya,
0: satu porsi sama
2: bakso.
0: Ya udah, kalau Igor mau makan apa habis ini?
1: Rencana sih nasi Padang aja sih.
0: Aduh, nasi Padang. Dekat sini apa dekat? Oh, dekat kos. Ada yang enak?
1: Ada.
0: Oh gitu. Kalau Sigit mau makan lagi enggak?
2: Paling sore nanti.
0: Sore nanti ya. Ini udah cukup dulu ya.
2: Diet.
0: Oke. Diet. Oh, emang lagi diet?
2: Iya.
0: Tapi tadi katanya punya Angga kamu makan katsunya. Oh, enggak ya.
2: Semua punya Aksan juga aku makan.
0: Kasihan mereka belum makan dong ya. Oke. Makasih banget, seru banget udah ditemenin sama Igor dan juga Sigit. Next time semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.
2: Iya, makasih.
0: Lanjutlah kita lanjut. Iya. Semangat deh, magangnya masih sampai 2 bulan lagi berarti ya?
2: 1 bulan lagi.
0: Eh, 1 bulan lagi?
2: Iya, 1 bulan
0: ya. November kan?
2: Iya.
0: November awal udah kelar gitu maksudnya?
2: Akhir.
0: Oh, November akhir. Oke. Terima kasih Sigit dan Igor. Ya, semangat
2: makasih.
0: Selalu, sukses ya.
2: Iya.
0: Teman Prodo juga terima kasih udah bagi-bagi cerita sama aku seputar makan siang kamu. Abis ini aku lanjut dengan informasi seputar olahraga.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan.

0: kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
1: Save nature, save future.
2: Jaga alam, selamatkan masa depan.

Lagunya dari Salma Salsabil, Sesal buat kamu aja teman Pro2. Santai siang, masih aku lanjut dengan informasi seputar olahraga. Kalau ngomongin olahraga, jujur kemarin FIFA Asian Cup 2026 masih anget sampai sekarang, apalagi dengan penampilannya Rosa ya teman Pro2. Jadi flashback ke apa itu ya, ASEAN Cup juga atau apa, pokoknya ada Putri Ayu yang nyanyi lagu Putih-putih melati mekar di taman sari. Itu bagus banget sih. Tahun berapa itu ya? Waktu saya masih SMA kalau gak salah. Apa SMP jangan-jangan ya? Lupa. Tapi sebagus itu. Waktu Anggun nyanyiin lagu Tanah Airku tuh benar-benar merasuk banget ke jiwanya Anggun. Dan nyampe akhirnya ke kita penonton gitu ya kan. Enak banget sih jujur. Merinding, aku merinding ya. Kalau ngomongin olahraga yang terupdate juga dari rri.co.id adalah ini nih, Qatar dan India ternyata masuk ke daftar kandidat tuan rumah Olimpiade 2036. Belum yang 2028 ya? Udah 2036 udah muncul aja kabar-kabarnya. Jadi Qatar itu resmi masuk dalam daftar negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas 2036. Komite Olimpiade Internasional juga menyebut kalau India dan 5 negara lainnya masuk deh ke dalam daftar kandidat sementara. Emang mana aja selain Qatar dan India? Ada Afrika Selatan, Jerman, Hungaria sama Turki. Korea Selatan juga masuk ternyata. Negara lain sebenarnya masih punya waktu sih sampai 30 Oktober untuk menyatakan minat menjadi tuan rumah. Begitu. Indonesia minat gak ya kira-kira? Gak tahu deh teman Pro2. Karena Qatar kan memang sebelumnya menjadi tuan rumah ya buat Piala Dunia 2022 dan Asian Games 2006 gitu. Dan mengutip dari rri.co.id, negara itu juga dijadwalkan kembali menjadi tuan rumah Asian Games di tahun 2030. Begitu. Kalau di awal Maret 2027 nantinya Dewan Eksekutif dari Komite Olimpiade Internasional akan menyusun tuh daftar pendek ya dari negara-negara yang berminat untuk menjadi tuan rumah. Bakal disusun terlebih dahulu lah teman Pro2, dan nanti para kandidat yang terpilih akan memasuki tahap dialog dengan Komite Olimpiade Internasional. Begitu. Bagaimana kalau ngomongin Olimpiade, mau di mana menurut kamu teman Pro2? India seru juga sih ya, kalau atlet-atlet Indonesia ke India seru ya. Emang aku suka aja kali ya sama India ya, karena suka sama film-filmnya sih, jadi kadang suka penasaran aja sama negara India gitu. Kemarin kan Paris ya, Olimpiade Paris. Ini ada beberapa kandidat sih, ada Korea Selatan, ada Qatar. Jangan Qatar lagi lah, udah bosen ya. Padahal sebenarnya cuma baca doang ya kalau ada info-info gitu. Tapi Qatar mulu, yang lain lah. India boleh, Jerman seru sih ya teman Pro2, atau Hungaria. Aduh, Korea Selatan juga boleh. Atau di Turki, no sih. Jerman seru ya, bakal seru. Atau di India, penasaran olimpiadenya di India gitu. Tapi kalau informasi selengkapnya bolehlah kamu baca melalui rri.co.id.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni. Warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, info terupdate seputar olahraga hadir ya. Masih dari sepak bola nih. Kemarin kan final FIFA Asian Cup 2026 bertemu antara Timnas Indonesia dengan Timnas Thailand ya. Dan emang ini tuh jadi pengalaman yang bagus dan penting buat Timnas Indonesia, karena laga itu dinilai kayak jadi try out gitu lah sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat, yaitu di Piala Asia. Nah, Timnas Indonesia ini kan juga aku melihat sendiri sih bahwa menunjukkan mental yang okay, yang signifikan, mental yang kuat setelah juga tertinggal ya, dan akhirnya memaksakan pertandingan untuk menuju adu penalti kemarin. Agak greget sih, jadi udah gol ya kan, pas nonton tuh gol udah seneng, kita masih dalam euforia. Yes, 1-0. Habis itu enggak lama berselang Thailand golin ya kan. Aduh, deg-deg ser banget sih. Gemes ya kan, sampai ada banyak di sosial media itu yang TV-nya dicopot habis itu digebukin. Pusat dah sampai segitunya. Dan tapi akhirnya Indonesia juara dan lebih unggul daripada Thailand ya, teman Pro 2. Ada juga ini seorang pemerhati sepak bola namanya Lukas Aditya, dia menilai kalau karakter Indonesia itu menjadi modal penting lah untuk menuju Piala Asia. Karena menurutnya pertandingan melawan Thailand itu memberikan gambaran tentang tantangan yang nantinya akan dihadapi sama Timnas Indonesia. Begitu. Bahkan kalau ngomongin ya mental juara yang terbentuk setelah menjuarai FIFA Asian Cup ini harus tetap dipertahankan, karena pemain Indonesia sekarang punya pengalaman penting dalam menghadapi pertandingan bertekanan yang tinggi. Selain itu, dia juga mengapresiasi perjuangan Indonesia sepanjang turnamen yang menunjukkan semangat pantang menyerah. Gitu deh. Ya, nanti diharapkan bisa kembali ditampilkan lah ketika menghadapi Jepang, Qatar, dan Thailand di Piala Asia nanti. Amin. Bismillah. Good luck Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dengan informasi olahraga Temuan Pro 2, aku hadirkan buat kamu kali ini dari Messi. Dari Lionel Messi, kapten sekaligus gelandang serang tim nasional Argentina, yang mencetak 1 gol dan 2 assist pada laga terakhirnya untuk skuad Argentina. Di pertandingan persahabatan FIFA di Stadion Monumental Antonio Vespucio Liberti, Argentina, Messi yang tampil penuh itu membawa Argentina menang 3-0 atas Benin. Messi yang menangis juga ketika lagu kebangsaan Argentina itu dikumandangkan sebelum laga. Dia memimpin serangan timnya di menit pertama dengan epic ya. Bahkan Lionel Messi itu seperti tidak maulah untuk menuntaskan karirnya ya di timnas dengan kekalahan. Makanya dia ngasih penampilan terbaik selama pertandingan. Tapi di babak pertama berakhir dengan hasil tanpa gol ya, meski beberapa peluang itu tercipta untuk kedua tim gitu. Cuman akhirnya kemenangan ya berpihak deh ke Argentina 3-0 atas Benin. Dan ada campur tangan yang luar biasa dari Lionel Messi. Waduh, laga terakhirnya untuk Argentina. Dan dengan begitu berakhir sudah dong petualangan Lionel Messi ya sebagai pemain timnas Argentina yang sudah dia bela sejak tahun 2005. Keren abis ya. Dan memang Lionel Messi ini menyelesaikan karir di timnas Argentina dengan koleksi 126 gol dan 67 assist dari 208 pertandingan. 2008 ya, banyak banget itu. Dari 208 pertandingan. Keren Lionel Messi. Bahkan dia itu juga tercatat sebagai pencetak gol terbanyak timnas Argentina yang torehan golnya itu jauh di atas peringkat kedua yaitu Gabriel Batistuta dengan 56 gol.

Sialan lagunya dari Adrian Khalif featuring Juicy Luis sih teman Pro 2. Info-info terupdate seputar entertain aku hadirkan buat kamu. Ini hadir dari salah satu animasi favorit teman Pro 2 dan aku. Masa iya sih? Ada Upin Ipin yang menggelar teater musikal perdana di Indonesia bulan Desember nanti. Wow! Upin Ipin dipastikan akan menyapa penggemarnya di Indonesia secara langsung lewat pementasan teater musikal perdana loh. Dan judulnya itu adalah Teater Musikal Upin dan Ipin Kembara Luar Biasa nanti tanggal 19 Desember 2026. Wow, seru banget ya. Bahkan dari rumah produksi itu mengumumkan secara resmi gelaran ini sebagai bagian dari perayaan 2 dekade keberadaan kisah si kembar dari kampung durian runtuh. Wow, penyihirin ya teman Pro 2. Dan untuk tiketnya mulai dijual tanggal 10 Oktober nanti. Ada yang mau nonton gak? Karena menjadi penanda juga nih pementasan ini. Penanda penting perjalanan serial yang awalnya tuh lahir sebagai spin-off ya dari film layar lebar perdana garapannya Les Kepak, Geng Pengembaraan Bermula gitu. Wow, gimana? Lanjut gak? Nonton gak nih? Tiketnya tuh dibagi jadi 5 kategori. Dimulai dari gerai mutu, yang termurah itu di Rp225.000 yang menjadi satu-satunya kategori standing ya. Sampai ada VIP luar biasa yang dijual 1,5 juta. Begitu deh. Dan beberapa kategori itu punya benefits masing-masing. Selain posisi duduk yang begitu dekat dengan panggung, ada juga kesempatan meet and greet dengan Upin Ipin, foto bersama sampai membawa pulang merchandise eksklusif. Begitu. Ada range Rp225.000, Rp425.000, Rp750.000, 1 juta sampai Rp1.500.000. Begitu. Gimana? Gas gak? Lucu sih. Yang paling bawah itu ya, dari harganya ya, itu namanya Gerai Mutu, terus Tadika Mesra, Rumah Opah, Sahabat Selamanya, sama VIP Luar Biasa. Gemes ya. Uncle Mutu. Abang Cale. Nonton gak sih teman Pro 2? Kalau di Jakarta mah pasti penasaran juga ya. Apalagi kalau ngajakin anak-anak. Waduh, itu seru banget sih.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Produk FM Solo masih terus mengudara menemani kamu dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta. Lagi ngapain teman Produk? Udah hampir jam 3. Udah makan siang apa belum? Ya ampun, udah lewat banget kalau belum ya. Oke, info-info terupdate-nya hadir dari James Gunn, sutradara sekaligus pimpinan DC Studios. James Gunn yang memamerkan proyek film terbarunya yang sekarang sudah memasuki tahap penulisan naskah. Dan langkah itu diambil di tengah proses pasca produksi sequel Superman Man of Tomorrow yang dijadwalkan nanti 9 Juli 2027. Ya ampun, mau garap film apa lagi sih ya? Kabar tentang penggarapan naskah film baru itu disampaikan sama James Gunn secara langsung lewat media sosial Threads saat merespon pertanyaan seorang penggemar gitulah yang menanyakan kesiapannya menulis proyek berikutnya. Dan ternyata udah. Ya ampun, produktif sekali. Top. Di kesempatan yang sama, James Gunn juga ikut ngasih tahu bahwa proses penyutingan awal assembly cut untuk Superman Man of Tomorrow sudah selesai ya, teman Produa. Dan tahap untuk penataan klip dasar ini tuh berhasil diselesaikan setelah proses pengambilan gambar dari film Pahlawan Super itu resmi berakhir di Agustus lalu. Begitu. Jadi stay tune di Produk FM Solo. Tetap di sini, aku masih lanjut ada lagu enak buat kamu.

Teman Pro 2, thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi siang sampai sore ini. Ketemu lagi besok, insya Allah aku akan menemani kamu di pagi hari sampai jam 10 ya. Jadi spada dong. Terima kasih buat kamu selalu kasih energi baik buat aku. Terima kasih selalu support, selalu care juga sama saya. Terima kasih sudah selalu memberikan hiburan kepada saya juga. Pokoknya terima kasih banyak teman Pro 2. Sherly Angeli turun mengudara. Baik-baik, sehat-sehat, bahagia buat kamu. Dan semoga selalu dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif buat teman Pro 2. Okay, Sherly Angeli turun mengudara. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya.

0: Peter.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Eh, Don.
3: Hah?
2: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
1: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Mbak, udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yo wis toh, ayo.
1: Se bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah? Ini.
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Halah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan.

0: 105,5 Pro FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yay, teman Pro 2. Balik lagi pastinya tetap di sore ceria, yes, ya, tapi you masih bareng Detik juga di sini.
1: Benar. Tadi sama Shirley Anjali.
0: Betul.
1: Di siang hari. Yes. Masih di sini, masih nyaut ya.
0: Dan sore ini sudah beralih lagi
1: beralih
0: ke Detik ya. Detik betul, lagi ya, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam seperti biasa. Dan habis ini kita bakalan ke Plat AD informasi Solo dan sekitarnya. Sebuat kamu yang punya informasi, yes, yang punya updatean tentang update Solo juga boleh banget update ke kita, nanti kita informasikan.
1: Boleh.
0: Buat yang mau request lagu, mau sharing, mau curhat, mau apapun apa kirim nih? Apa
1: boleh
0: kirim
1: banget.
0: Makan lagi
1: boleh.
0: Jangan dong.
1: Gak usah, gak
0: maksudnya
1: usah,
0: fotonya perlu aja repot-repot. Fotonya aja.
1: Itu boleh.
0: Makan
1: itu
0: apa
1: boleh
0: sore ini, silakan langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966 teman Pro 2.
1: Yo,
0: ya kan Des?
1: Kita tunggu ya teman Pro 2, nanti kita bakal kasih info seputar Solo Raya sampai
0: dan
1: jam
0: sekitarnya
1: 4.
0: Sampai jam 4 ya teman Pro 2.
1: FYP kamu boleh random,
0: tapi update Solo harus tetap di Plat AD dong.
1: WhatsApp Solo bareng Plat AD.
0: Informasi Solo dan sekitarnya.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman teradua. Ini apa sih?
1: Oke, lanjut lagi.
0: Aneh banget nih.
1: Oh, udah.
0: Kenapa
1: ya? Tadi,
0: sih?
1: Wow, luar
0: biasa. Tiba-tiba diem
1: tadi
0: aja.
1: Waktu off air tuh.
0: Ngantuk ya dengerinnya. Enggak.
1: Emang kayak
0: kayak ya kan,
1: kalian
0: iya,
1: nggak
0: fokus berarti nggak dengerin ya.
1: Saking terlalu fokusnya tadi tuh kayak dalam banget obrolannya dan kayaknya aku ini deh nggak nyampe deh.
0: Tuh kan emang
1: bercanda ya.
0: Kayak
1: kalian harus berjumpa lagi deh nanti.
0: Iya.
1: Kalian nggak akan habis topiknya, aku yakin. Jadi nggak usah ngajak yang aku DJ gitu, nggak usah.
0: Berdua tapi aja. Butuh. Iya, butuh POV cowok deh kalau cewek-cewek hangout tuh serius.
1: Iya, oke.
0: Dan ntar kita rencanakan lah berempat ya.
1: Bagus ya, si Shirley.
0: Bye-bye, terima kasih si Shirley. Hati-hati di jalan.
1: Thank you.
0: See you lagi dengan cerita-ceritamu.
1: Betul.
0: Bye-bye.
1: Luar biasa.
0: Makasih juga udah sharing. Jadi gitu ya, jadi deep ya hari ini ya.
1: Jadi deep banget ya.
0: Betul.
1: Aduh, plat tadi jadi bahas yang apa nih?
0: Bahas cinta, bukan bahas Solo.
1: Waduh.
0: Tapi kan Solo kan kota cinta juga.
1: Iya, jatuh cinta di Solo.
0: Jatuh cinta di Solo. Nanti aku puterin.
1: Nanti lupa lagi.
0: Ya udah, abis ini aku puterin.
1: Oke deh, teman berdua masih di plat AD ya sampai jam 4 sore nanti bareng Deswa N3. Kita mau bahas seputar Solo Raya aja.
0: Ada apa sih?
1: Dan dari rri.co.id pastinya ya. Kita ngomongin ke Mboyola Lali dulu deh. Jadi Boyolali memang terkenal dengan kota atau sentra susu terbesar Jateng ya, teman berdua. Nah, Kabupaten Boyolali hingga kini tetap kokoh ya memegang predikat sebagai penyangga utama protein hewani dan produsen susu sapi terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Udah terkenal banget. Tapi aku jadi kepo ya, kenapa namanya Boyolali?
0: Karena
1: mungkin bagi teman pro 2 yang tahu daerah Boyolali, ayo, iya gak sih? Kan kota
0: iya
1: susu, maksudnya sentra susu terbesar se-Jateng ya, susu sapi.
0: Boyolali.
1: Tapi namanya Boyolali.
0: Karena ada patung buayanya, Po.
1: Oh, udah patung buaya. Gimana deh? Oke deh, lanjut aja ya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, volume produksi susu di Kota Merapi ini teman pro 2 mencapai angka yang fantastis. Ada sebanyak 38.863.257 kg per tahunnya. Jumlah ini teman pro 2 jauh memimpin di tingkat regional, mengungguli Kabupaten Semarang di posisi kedua dengan selisih mencapai hampir 20 juta kilogram per tahunnya. Namun, di balik angka produksi yang masif tersebut memproduksi, sektor peternakan sapi perah di Boyolali ini ternyata sempat mengalami tantangan berat ya. Ada dari PLT Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, Ahmad Gojali, ini memaparkan bahwa dinamika populasi ternak dalam beberapa tahun terakhir ini memang agaknya naik turun kali ya teman produa ya. Dari tahun 2005
0: ya,
1: juga dan lain sebagainya. Perihal pemasaran produksi susu ini melimpah dari para peternak Boyolali. Dan Ahmad Gojali ini juga memastikan bahwa alur pemasaran dan penyerapan susu segar di Boyolali relatif sangat aman. Bahkan tingkat serapannya hampir mencapai 100%. Susu dari peternak ini ditampung melalui berbagai koperasi unit desa serta perusahaan pengolah susu terkemuka.
0: Nah, meski penyerapan pasar terbilang lancar, teman pro 2, para peternak di lapangan juga tetap ya dihadapkan pada sejumlah kendala krusial. Erik Darmadi, seorang peternak sapi perah senior di Boyolali mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini tuh berkisar pada lonjakan biaya pakan ternak akibat kemarau panjang serta tingginya harga modal awal. Semuanya emang naik ya teman pro 2.
1: Benar, karena kemarau panjang ini ternyata pakan ternak ini juga melonjak ya.
0: Betul. Menanggapi berbagai kendala tersebut, pemerintah Kabupaten Boyolali terus berupaya juga memberikan intervensi nyata mulai dari layanan kesehatan gratis melalui 5 puskeswan, program inseminasi buatan atau IB gratis hingga menjajaki kerjasama dengan lembaga keuangan untuk penyediaan kredit berbunga ringan teman peradua bagi peternak muda ya. Dengan berbagai langkah strategis ini diharapkan juga kalau kejayaan Boyolali sebagai kota susu dapat terus terjaga, mensejahterakan peternak dan juga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional teman peradua.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, update informasi bareng aku, Devanda Rizky. Dinas Sosial Kota Surakarta menghimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data sosial ekonomi. Langkah ini dilakukan agar data penerima bantuan sosial tetap akurat dan bantuan pemerintah bisa tepat sasaran. Dinas Sosial Surakarta menyampaikan, pembaruan data menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Warga diminta segera melaporkan jika ada perubahan data keluarga, sehingga program bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karanganyar telah mencairkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP sebesar Rp489 juta rupiah bagi pekerja yang terkena PHK. Program ini diberikan untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan memenuhi kebutuhan hidup selama masa transisi. BPJS Ketenagakerjaan Karanganyar menyampaikan, manfaat JKP diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan. Selain manfaat uang tunai, program ini juga memberikan akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja agar peserta bisa segera kembali bekerja. Untuk info selanjutnya bisa dicek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di sore ceria, tapi kali ini kita update informasi lalu lintas dulu ya, bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada rekan siapa di sana? Rekan Bagus, selamat sore.
2: Sore, Kak Tika.
1: Sore, rekan Bagus, silakan informasinya.
2: Ya, selamat sore untuk pendengar Pro 2 di sore hari ini, tanggal 7 Oktober 2026, pukul 16:16, kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas yang terpantau di ruangan sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk simpang Tugu Jempeng dari Kolonel Sutarto dari barat maupun ke timur, untuk tentara pelajar yang Tugu Jempeng, yang dari tentara pelajar atau maaf Tugu Jempeng yang mau ke jalan tentara pelajar, untuk saat ini ada penutupan dari Tugu Jempeng maupun di simpang 4 Kandang Sapi yang mau ke timur, dan terpantau untuk lalu di Kandang Sapi terpantau baik dari utara maupun dari arah Panggung terpantau ramai lancar, dan dia bisa di simpang Emplak terpantau untuk lalu ke kepulangan terpantau baik dari jalan DI Panjaitan maupun jalan Sutoyo ataupun dari jalan Ahmad Yani dari barat maupun timur terpantau untuk laling juga ramai lancar. Dan kita bergeser di simpang Mojosongo, Lurahan Mojosongo terpantau juga dari Jalan Sumpah Pemuda maupun Jalan Katanso ataupun Takuban Perahu juga terpantau paling ramai lancar. Demikian Pak Atika yang bisa kita sampaikan untuk pantauan sore hari ini, terpantau ramai lancar, taatilah rambu-rambu lalu lintas, dan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib berlalu lintas, cermin budayanya wong Solo. Selamat sore.
1: Terima kasih atas informasinya rekan Bagus, dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal. Mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Yowes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah, wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Produa, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial. Cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi. Siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik. Dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya. Seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang nggak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Balik lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 pastinya ya.
1: Yes, yuk teman Pro 2.
0: Jadi kita masih nemenin kamu, tapi kali ini gak ada zona detik. Jadi kita ke zona, tetap zona detik sih. Cuman
1: gimana?
0: Lagi gak ada tamu ya. Gak
1: ada tamu ya, gak ada narasumber teman Pro 2 sore hari ini. Jadi kita ngobrol aja kali ya. Yes, benar. Buat kamu yang pengen absen-absen juga teman Pro 2, selamat sore yang lagi ada di perjalanan. Bisa absen atau request lagu juga bareng Deswatika ya. Di WhatsAppnya Pro 2 di 081327866966. Sore hari ini ya masih mendung atau cerah ya Tika itu di luar ya. Agak berangin dikit sih.
0: Ya sih. Tapi terpantau belum hujan ya teman Pro 2 sampai sekarang. Kenapa Solo belum kebagian hujan ya?
1: Iya nih, waduh, kita nungguin padahal ya.
0: Aku lihat di sekitar juga udah pada kekeringan ya teman Pro 2. Dari sungainya, terus ada kebun-kebun, ada sawah yang udah pada kering-kering gitu. Jadi kayak semoga kita segera diberi hujan biar adem juga pikirannya, biar gak panas ya teman Pro 2. Dan apa ya, baik juga buat tumbuhan sekitar dan lingkungan sekitar juga pastinya.
1: Betul. Kita absen dulu kali ya Tika, ada siapa Tik?
0: Ada dari Kak Ninda, aduh sorry teman-teman.
1: Okay.
0: Ada dari Kak Ninda yang request lagu Adrian Khalif, Kita Yang Mesra. Okay. BTW besok malam jam 12 album ketiganya Leodra Terkunci di Kamu rilis. Thank you ya Kak Ninda infonya. Nanti lagu Adrian Khalif aku puterin nantian ya, kita siapin dulu lagunya. Terus katanya bulan depan Tika harus nonton film pertamanya Vanessa Zee, judulnya Pulang Kampung. Iya nih, aku kemarin juga lihat trailernya ya. Kalau Vanessa Zee ternyata itu ikut main film teman Pro 2.
1: Oh, iya?
0: Tapi lebih ke
1: film apa, Tik?
0: Lebih ke drama musikal ya, film drama musikal tentang Batak gitu, kampung Batak gitu. Dan juga apa ya ini ya, Deswa dan Tika, kamu pemain timnas kemarin suka siapa? Deswa suka siapa? Dan Tika suka siapa? Waduh, kalau ditanya bola sebenarnya aku kurang mengerti ya. Cuman mungkin yang aku tahu sih sebenarnya Justin Hubner doang sih sebenarnya.
1: Kenapa gantel? Ganteng?
0: Enggak, lebih ke ya aku tahu dia karena Jennifer istrinya, karena Jennifer Hubner.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Tapi ya karena aku melihatnya dia sangat family man sih. Maksudnya dia kan udah punya keluarga kecil ya, dan dia sangat-sangat care of them juga sama Kamari, sama Mamari. Jadi kayak lucu banget, dia sayang banget walaupun Kamari itu secara biologis bukan anaknya kan ya teman Pro 2. Itu kan anak dulu, anaknya almarhum mantan istrinya Jennifer kan si
1: mantan suaminya
0: mantan siapa suami. Sih namanya aku lupa deh ya dulu.
1: Yang ini ya, bule itu ya.
0: Yang bule lagi. Thailand yang meninggal itu dan sekarang Jennifer dan Justin sudah menikah dan udah ada Kamari juga. Jadi aku liatnya kayak wow, so sweet aja gitu loh keluarga kecil mereka. Jadi mungkin jadi kebawa ya, aku jadi kayak oh aku suka sama Justin Hubner gitu.
1: Oke. Kalau aku suka sama yang menang aja, yang ngegolin aja ya teman Pro 2 ya.
0: Siapa emang?
1: Yang ngegolin semuanya pokoknya.
0: Lah. Emang semua ngegolin?
1: Enggak juga. Maksudnya yang ngegolin aja gitu.
0: Oh, okay.
1: Nanti sampai kapanpun yang ngegolin aku dukung gitu.
0: Emang
1: tapi
0: siapa
1: kalau kalau aku sukanya yang mudah ya Rafael aja sih.
0: Rafael Strik itu
1: yes,
0: ya.
1: Bener.
0: Iya. Tapi kemarin ikut main enggak sih Rafael?
1: Kemarin enggak nonton lagi.
0: Ya. Kayaknya setahu aku kalau si siapa tuh namanya?
1: Yang mana?
0: Yang terkenal banget karena ya dulu mantan istrinya tuh seleb. Siapa sih yang mas-mas Jawa?
1: Oh ini, aduh, dulu mantan ini mana toh.
0: Azizah itu.
1: Iya Azizah.
0: Siapa namanya?
1: Arhan.
0: Iya. Itu, tapi kayaknya gak ikut main ya kemarin ya teman Pro 2. Kemarin banyak bule sih pemainnya.
1: Bener.
0: Tapi keren banget ya Indonesia, lagi-lagi kita bangga dan so proud of them juga. Karena sudah bisa membawa pulang piala dan menjadi champion ya teman Pro 2. Semoga nanti dengan adanya karir ini yang melejit, semoga kedepannya juga Indonesia tetap menang terus.
1: Iya
0: gitu.
1: Benar, selalu ya kita doakan aja teman Pro 2.
0: Yoi, dan katanya Kak Aninda suka sama Dean James dan juga Mitch Lee Baker. Oh, aku baru denger sih Kanida jujur. Karena
1: kok terlalu bule ya?
0: Iya. Yang main bule-bule sekarang, bule-bule. Tapi emang keren sih mainnya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan sebenarnya kalau ditanya bola aku enggak terlalu paham ya teman Pro 2, jadi sama mungkin ya, kurang
1: kalau
0: relate.
1: Mungkin kalau basket.
0: Iya, cuman ya. kurang paham, cuman tahu-tahuan aja. Tahu aja. Gitu. Tapi keren betul. Sih Kanida. Tahu sama pemain-pemainnya juga gitu. Thank you ya Kanida ya. Oke deh teman Pro 2 masih di Pro 2 FM Solo pastinya. Nanti kita temenin kamu sampai jam 7 malam. Masih boleh banget yang mau request lagu, mau sharing topik, mau boleh. Bagi-bagi info silahkan aja. Langsung WhatsApp di 081-327-866-966 dan kali 66 ya. Dan kali ini aku mau puterin lagu yang lagi hype banget, yang lagi apa viral tuh? Banget lagu
1: kita yang
0: ini.
1: Mesra.
0: Bukan.
1: Oh, bukan ya.
0: Itu nanti ya. Oh, okay. Nanti kita puterin.
1: Oke.
0: Okay. Aku pengen puterin lagu Adrian Khalif juga, okay. Tapi yang 2001 kali karena ini sekarang lagi naik lagi gara-gara pada buat Viti dengan lagu ini, teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang suka juga, yang pengen dengerin, so here is it, teman Pro 2.

0: Yang. Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 masih di sore ceria bareng Deso and
1: Atika juga.
0: Betul banget. Nah, masih jam 17 lebih 8 nih. Lagi ngapain teman Pro 2? Apakah kamu lagi rebahan, lagi tiduran gitu ya? Soalnya ngomongin tiduran dan rebahan, karena kalau di Tokyo, di Jepang teman Pro 2 ini ternyata ada yang namanya kompetisi dengan cara tidur.
1: Buset.
0: Seneng gak tuh orang Indonesia, warga Indonesia kalau ada lomba kayak gini, kompetisi kayak gini? Soalnya kan kalau biasanya ya, lomba-lomba tuh lomba lari, lomba badminton, banyak lah ya lomba-lomba olahraga gitu ya. Mm-hmm. Tapi ini lomba atau kompetisi tidur.
1: Tidur nyenyak,
0: betul banget. Jadi ada event yang namanya teman produ ini namanya Med Race.

0: dinilai berdasarkan seberapa cepat mereka tertidur dan seberapa berkualitas tidurnya selama 90 menit atau 1,5 jam.
1: Kurang itu mah.
0: Ya.
1: Itu kalau abis shift pagi mau sih aku ikut. Aku pasti langsung, akan menang.
0: Langsung menang ya. Nah, tapi mereka ini katanya dipasangin sama perangkat pemantau tidur di kepalanya. Ini untuk mengukur sejumlah indikator termasuk kedalaman dan kualitas tidurnya, waktu yang dibutuhkan untuk terlelap, serta ada juga kestabilan tidur. Nah, skor tertinggi ini akhirnya menentukan siapa pemenangnya, begitu.
1: Berarti memang jadi kelihatan deh siapa yang sering begadang, siapa yang memang kualitas tidurnya tuh bagus ya, teman Pro 2. Tapi ternyata sebelum mulai kompetisi ini ya, para atlet tidur yang kita sebut gitu ya, bahkan melakukan semacam pemanasan dulu loh sebelum tidur, atau namanya sleeping exercise, biar tubuhnya tuh lebih rileks lagi gitu. Nah, habis itu sekitar 20 peserta dalam setiap ronde berbaring di atas kasur dan coba capai kualitas tidur terbaik mereka. Kalau di total ternyata ada 3 ronde teman Pro 2, dan masing-masing
0: ronde
1: itu
0: ronde asli
1: itu enak sih, itu seger ya. Kalau itu minuman, kalau ini ronde tidur ya teman Pro 2, dan masing-masing berlangsung selama 90 menit. Dan karena ini tetap kompetisi teman Pro 2, tidur mereka tuh gak sepenuhnya dibuat nyaman. Tapi penyelenggara juga menyiapkan sejumlah gangguan tidur secara tiba-tiba buat menguji nih apakah peserta tetap bisa mempertahankan tidurnya atau enggak. Yang pelor, nempel molor sih kayaknya gak akan keganggu ya.
0: Kalau cuma tidur biasa karena kompetisi itu mungkin terlalu mudah kali ya. Jadi pasti dikasih apalah yang untuk menguji biar kebangun kayak atau apa ya, atau di ini ya, kasih kentongan gitu ya.
1: Bisa apa gangguan lah ya, noise
0: bener.
1: Dan karena persoalan tidur ini teman Pro 2 emang udah jadi problem di Jepang loh, serta hadiahnya pun juga sangat besar. Pendaftarnya pun membludak sampai 45.789 orang, banyak juga ya. Orang yang berebut 60 slot peserta, cuma 60 slot aja teman Pro 2.
0: Ya.
1: Betul. Pada akhirnya peserta bernama, yang pada akhirnya ya teman Pro 2, ada peserta namanya Suimi yang hanya menggunakan nama panggilan teman Pro 2 keluar sebagai pemenang.
0: Asik.
1: Ia juga mengatakan katanya uang hadiah tersebut ingin digunakan untuk biaya pindah rumah dan membeli tempat tidur impiannya. Wow.
0: Banyak banget, karena tadi
1: hadiahnya banyak banget dong berarti.
0: Kan tadi hadiahnya 230 juta ya.
1: Iya sih,
0: itu plus dapat kasur baru gitu kan.
1: Wow.
0: Itu cuma tidur 1,5 jam dapat tuh 230
1: langsung dapat rumah
0: 30 juta. Iya.
1: Mau juga sih.
0: Mungkin namanya, dia kan nama panggilan ya, Suimi gitu ya. Oh, dia tuh Sui gitu kan.
1: Kan itu Jepang, Bro. Dia enggak tahu Sui itu apa.
0: Karena Sui kan lama gitu.
1: Berarti ya,
0: tidurnya tuh lama.
1: Yeah.
0: Sui gitu. Dia bertahan sampai 90 menit itu. Sui.
1: Keren.
0: Sui,
1: keren ya,
0: Sui. Gitu.
1: Selain nama yang Sui, tidurnya juga Sui banget gitu ya.
0: Sui banget.
1: Tapi niat loh, maksudnya ya aku yakin persiapannya gak cuma asal tidur aja ya, karena kan juga dilihat dari kualitas tidur. Jadi aku yakin pesertanya mungkin sebelumnya juga udah latihan gitu ya, untuk gak begadang, tidur tepat waktu, bangunnya tepat waktu juga.
0: Jadi emang gitu deh. Gak bisa diakalin ya, gak bisa dibohongin ya, karena ada alat pemantaunya gitu ya, yang mendetek seberapa nyenyak kita, seberapa terlelap kita.
1: Betul.
0: Menurut aku susah sih, apalagi buat yang suka ya, yang susah tidur kali ya. Karena dikatakan tadi di Jepang ini adalah satu permasalahan juga ya, karena orang Jepang mungkin susah tidur kali ya, makanya dia
1: ngomong
0: kayak gini.
1: Ternyata nggak cuma orang Indonesia ya.
0: Tapi kamu kepo nggak sih, Tik ya? Ini kan ada yang namanya sleeping exercise. Itu gimana ya, sleeping exercise? Pemanasan sebelum tidur. Pemanasan kayak gimana?
1: Ya mungkin inhale exhale gak sih?
0: Oh, bisa.
1: Ya kan, biasanya biar calm down gitu tubuhnya, biar langsung bisa tidur lelap kayak
0: bisa
1: kayaknya.
0: Bisa juga.
1: Gitu.
0: Oke. Pengen jadinya nanti.
1: Pengen banget. Siapa tahu di Indonesia ada tuh, mungkin pernah ada teman Pro 2, kamu boleh kali ya kasih tahu kita apakah pernah ada lomba tidur nyenyak gitu di Indonesia teman Pro 2.
0: Yes.
1: Kayaknya semua orang butuh ya.
0: Iya benar. Butuh tidur gitu ya. Oke, kita beralih sebentar ke WhatsApp karena ada RBM Family yang menyapa ya. Selamat sore RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaik. Selamat sore juga. Kata RBM Family, aku lihat Mbak Atika Fadila

0: ada. Oh, aku lengkap nih.
1: Lengkap ya. Tika Raharja ada aja dong.
0: Oke, Atika Raharja nyanyi di YouTube. Ayo Mbak, tambah video barunya. Buat penyiarnya yang rukun aja ya. Hey,
1: jadi ketahuan ya. Deh.
0: Ketahuan apa? Kan kita guyup rukun. Oh, iya. Kita tuh selalu rukun.
1: Iya gitu sih, kan. Betul. Enggak, maksudnya ketahuan ada video di YouTube.
0: Oh iya, iya, iya. Oh iya juga ya. Waktu iya. Itu RBM Family sebenarnya udah
1: nge-screenshot gak sih? Nge-screenshot
0: kan udah ya? Waktu minggu lalu. Betul. Kalau gak salah ya Tika. Ini tiba-tiba nemu nih YouTube-nya si Atika Raharja.
1: Iya lagi, kok bisa nemu sih kan?
0: Coba teman berdua yang nemu lagi, boleh.
1: Waduh,
0: screenshot ya.
1: Jangan dong, malu tahu. Serius, malu.
0: Tapi apa-apa. Boleh kalau, subscribe juga.
1: Iya boleh, boleh.
0: Subscribe.
1: Tapi emang dulu tuh aku lumayan aktif karena dulu masih sering ikut lomba-lomba nyanyi gitu. Masih ikut audisi kompetisi nyanyi. Jadi kayak disuruh upload video di YouTube kan, jadi aku upload. Kayak gitu sih kalau dulu lebih ke kayak
0: sekarang,
1: gitu ya. Sekarang sih jarang ya. Aku juga agak sedih juga kayaknya profesi sebagai penyanyi agak lengser ya selama di Solo ya teman Pro 2. Tapi ya enggak apa-apa sih, tetap aku tetap suka nyanyi dan kalau ada job tetap aku ambil gitu. Jadi mungkin soon ya aku akan menambahkan video di YouTube aku ke RBM Family atau mungkin boleh undang aku di acara kamu. Mau jadi MC ataupun mau jadi penyanyi boleh banget, boleh, silahkan. Boleh. Oke deh teman Pro 2 tadi ya berita lagi info tentang tidur sleeping competition teman Pro 2, mungkin buat kamu yang butuh rehat juga atau butuh istirahat mungkin someday bisa ikut lomba itu juga teman Pro 2. Tapi kali ini karena belum ada lombanya jadi aku kasih lagu dulu buat kamu rehat di sore hari ini teman Pro 2 dengan lagunya Kunto Anji, rehat buat kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah Beb, lagi lapar gini. Pas giliran aku malah abis.
0: Ya kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.
2: Pengen denger radio tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: Hai Babe, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: tiga warning ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suleten itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Wadudu, ojo toh Bu. Piye engko anakku sopo sing openi?
1: Lah iya, mulut toh Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Balik lagi teman Pro 2 bareng Detik, tapi yes. Kali ini kita enggak cuman berdua aja, kita kedatangan teman baru lagi dan bener. Lagi. Kali ini ada siapa nih? Boleh deketan
1: boleh
0: sama mic?
1: Dong, kita ngobrol-ngobrol.
0: Yoi.
1: Sama siapa ini? Nah, boleh dipakai dulu.
0: Halo, ada siapa niche di sini nih?
2: Ada Jenia, Kak.
0: Oke, panggilannya siapa?
2: Panggilannya Jenia.
0: Jenia. Oke, Jenia ini teman magang di Pro 2 ya,
1: bener,
0: teman Pro 2.
1: Banyak ini ya. Kita kedatangan teman-teman baru nih.
0: Mm-mm.
1: Dan ini juga first time kita sama Jenia.
0: Yoi.
1: Kemarin sama Rizky.
0: Sama Rizky,
1: ya.
0: Betul. Dan hari ini sama Jenia. Udah berapa hari magang Jenia?
2: Udah 5 harian mungkin.
0: 5 hari ya. Baru pertama shift ini atau sebelumnya udah shift juga di Pro 2?
2: Baru pertama shift ini, soalnya baru dibagi shift itu kemarin.
1: Kemarin. Izin.
2: Ya izin.
1: Oh izin ya.
0: Oke.
1: First time kita yes. bareng Jenia.
0: Betul
1: dan
0: banget.
1: Kita bakal ngapain nih di jam-jam segini, Tika?
0: Kita hari ini.
1: Yes.
0: Sore ini teman Pro 2 seperti biasa ya. Nanti kita ke Batik, Bastinga dan Karya Anak Muda. So, kita bakalan kasih informasi seputar anak muda dan ya apa ya Des ya? Keramaian tentang anak muda lah ya. Terus apa lagi?
1: Ya banyak lah ya, karena kita di sini semuanya muda. Jadi nanti kita bakal
0: iya
1: bahas
0: sih.
1: Apa sih yang ada di anak muda sekarang.
0: Betul.
1: Yang lagi nge-hype atau lagi apa gitu ya. Pastinya di Batik, Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
3: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
3: Bareng Desva.
0: Atika juga.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Di Batik kali ini teman Pro 2 bahas tingkah dan karya anak muda. Yes. Kali ini mau bahas apa, Des?
1: Apa ya? Apa aja nih ya? Mau bahas apa aja nih?
0: Bahas apa nih? Apa yang lagi?
1: Tadi kita di offer tuh ngobrol banyak ya.
0: Iya sama betul, Jenia. Ya.
1: Katanya, aduh pengen di Pro 2 terus gitu.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Yeah. Emang emang Pro 2 nih kayaknya punya... Yeah. Apa ya, jampi-jampi ya di sini ya. Iya sih, jadi
2: kena
0: tiap
2: pelet, Kak.
0: Ada peletnya ya? Bener. Jadi tiap kamu masuk tuh kita tuh udah ritual gitu
1: deh, ritual. Bener. Tapi kita mungkin bacain WhatsApp
0: okay,
1: dulu.
0: Oke, boleh.
1: Iya, dibantu mm-hmm. sama suaranya Jenny.
0: Oke. Okay.
1: Coba-coba ada beberapa teman Pro 2 ya. Mm-hmm. Boleh dibacakan enggak Jenny ya? Nah, mungkin dari wait, aku cek dulu.
0: Dari Kak Catur kali ya.
1: Mungkin dari Bray Catur. Heeh. Mm-hmm. Ini
0: oh
1: ngirimin foto ya tadi lagi mampir
0: rehat
1: ke
0: untuk isoma kali
1: betul
0: istirahat sholat
1: ya maghrib tadi ya
0: betul
1: terus ada juga dari siapa lagi dari Timothy
0: kirimin okay. Stiker ya terima
1: okay,
0: kasih Kak Timothy lucu loh stikernya cuking
1: iya ini ada stiker kucing juga ya jadi suka kucing nggak sih
2: Lumayan suka.
0: Oh iya, pelihara enggak?
2: Enggak.
0: Oh enggak, suka tapi aja.
1: Suka ya, okay. Bukan yang kan kadang ada cewek yang maksudnya anti kucing.
0: Oh, ada juga sih.
1: Ada ya. Mm-hmm. Yang entah mungkin ada alergi
0: iya,
1: kan,
0: bisa,
1: juga
0: bisa,
1: ada kayak gitu,
0: bisa.
1: Gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi jeninya suka ya?
2: Suka
1: ya. Oke. Okay.
0: Okay.
1: Thank you Timothy. Lanjut lagi dari siapa nih boleh dibacain dong, Jenny ya?
2: Dari Kak David Siburian dari okay. Pontianak, Kalimantan Barat. Aku mau request lagu Nameless Kids Mental, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Salam buat semua pendengar radio yang beragama Kristen Advent tanpa terkecuali. Ini khusus buat Ibu Mestika Retina Tambu Bolon yang tetap semangat dalam pelayanannya. Putarin ya, makasih Tuhan Yesus memberkati.
0: Iya, oke. Okay. Nanti lagunya dicari dulu ya,
1: yes.
0: Kak David. God bless you juga pastinya.
1: Oke.
0: Okay. Thank you. Dan teman Pro 2, tadi kita udah mention earlier ya, kalau kita mau bahas di Batik ini bahas game kah, Des?
1: Game aja lah ya.
0: Game
1: karena
0: apa tuh?
1: Akhir-akhir ini ada yang viral katanya. Aku mm-hmm. baru baca juga game
0: okay.
1: Indie Dressmaker katanya. Ini mm-hmm. jadi viral setelah dirilis di tanggal 21 September lalu.
0: Oke, okay, baru aja dong.
1: Baru aja, bulan mm-hmm. lalu di akhir bulan begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini game simulator katanya. Ini yang memungkinkan pemainnya untuk membuat dan merancang dress mereka sendiri. Mungkin lebih cocok untuk cewek
0: sih ya. Dulu mungkin kita flashback dikit ya. Mungkin Jenia juga pernah juga mainan yang baju-baju itu loh. Pernah enggak sih?
2: Oh, pernah.
0: Masang-masangin baju, ya kan?
2: Iya, pernah.
0: Dulu waktu kecil ada, Des.
1: Game.
0: Ada kepalanya sendiri. Jadi kepalanya bisa, kaki bisa.
1: Ini maksudnya bukan game digital kan? Bukan game.
0: Kalau yang kita mungkin belum digital ya.
1: Yang maksudnya yang
0: pakai kertas tahu enggak?
1: Iya. Ya aku dulu juga mainan tahu.
0: Ih.
1: Lu gak apa-apa kan? Dulu
0: dress juga.
2: Tapi itu identik mainan cewek banget, Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Yeah, gak apa-apa kan.
0: Kamu masang dress?
1: Iya.
0: Ya ampun, Des.
2: Gak mungkin ada yang peran cowok.
0: Oh iya, mungkin pakai blazer tapi gitu
1: iya,
0: ya, pakai jas.
1: Yang cowok-cewek.
2: Oh, yang sepasang.
1: Aku pasangin, iya.
0: Unik sih.
1: Enggak, yeah. Dulu kayak ingat banget itu mainannya si keponakan aku.
0: Oh gitu.
1: Aku jadi ikut gitu loh.
0: Jadi ikutan masang juga. Iya, iya, iya.
1: Tahu aku yang dicantolin gitu kan.
0: Iya, iya itu. Mana-mana.
1: Nah, mungkin sekarang versi game
0: ada digitalnya ya, seru sih.
1: Iya, iya. Terus gimana tuh?
0: Dan terus teman Pro 2, game simulator ini ya yang udah Deswa jelasin tadi memungkinkan pemain buat bisa nih custom atau adjust sendiri gitu mau dress yang seperti apa.
1: Yes.
0: Tapi bukan cuman gameplaynya yang menarik perhatian, tapi juga cerita di balik pembuatannya teman Pro 2.
1: Okay.
0: Developer game Jonathan Haoyun membuat dressmaker ini untuk istrinya, lalu ada Sabrina Becker yang selama bertahun-tahun apa tuh passionate juga tentang menjahit. Tapi ya teman Pro 2 harus berhenti hobinya karena kondisi kesehatan yang ia alami. Oh ini sekilas
1: ini kan
0: balik
1: jadi,
0: tentang ceritanya sedikit ya.
1: Ada backstory-nya dari munculnya game ini, dibuatnya game
0: betul.
1: Ini. Jadi si suaminya yang cowok ini membuatkan game.
0: Aduh, so sweet banget. Buat istrinya karena udah passion ya.
1: Bener
0: di
1: banget.
0: Di hal design dan fashion.
1: Bener, si cowoknya, si suaminya ini adalah developer game. Kalau si istrinya.
0: User kali ya.
1: Yep. sebenarnya penjahit kali ya.
0: Oh iya betul.
1: Suka menjahit, suka menjahit dress dan lain sebagainya gitu.
0: Jadi tailor ya.
1: Jenia suka menjahit?
2: Gak bisa.
1: Oh, mungkin mau main game ini kali ya.
2: Boleh.
1: Kan juga dressmaker gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Lucu juga sih, tapi Jenia suka main game enggak?
1: Game apa?
2: Kurang suka sih Kak kalau main game.
1: Oh, kurang suka.
0: Sukanya kurang hobinya apa?
2: Nah, aku melukis.
0: Oh wow. Okay.
1: Susah loh melukis.
0: Iya, susah loh. Emang fokus ke situ atau cuman for fun aja?
2: For fun aja sebenarnya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, boleh lihat lukisannya?
2: Di rumah, Kak.
0: Di rumah deh, aku, ya ampun. Ada, nanti deh main sama Jenny.
1: Aku kira ada fotonya, kan. Oh, aku iya. Banyak, oh ini lukisanku terakhir gitu kan, yang paling baru.
0: Lukisan terakhir.
1: Maksudnya,
0: ya.
1: Makanya yang paling baru gitu.
0: Tapi terakhir melukis apa?
2: Pemandangan aja sih Kak.
0: Oh gitu.
2: Sebenarnya enggak yang bagus-bagus banget, enggak. Cuma buat for fun aja.
0: Oh, oh gitu, okay. Ya sih, benar sih. Dan Baker tadi teman Pro 2 bahkan pernah loh katanya pakai dress hasil rancangannya sendiri pada first date dengan Hao Yun.
1: Suaminya ya.
0: Betul, ia juga memiliki cita-cita katanya untuk menggabungkan profesional life-nya dengan custom design-nya teman Pro 2. Namun setelah didiagnosis hypermobile Ehlers-Danlos syndrome, sebuah kondisi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sendi teman Pro 2, nyeri dan juga kelelahan. Nah, Baker semakin kesulitan nih buat menjahit dan merancang pakaian secara fisik karena keterbatasan tadi ya.
1: Dan akhirnya dari cerita itu, okay. Baker dan Hao Yun ini memutuskan untuk membawa passion tersebut ke dunia virtual. Oke, baru tahu ya ada backstory-nya. Jadi si istrinya, si Baker ini teman Pro 2, ya mengidap sebuah sindrom tadi ya. Nah, itu yang membuat mungkin kondisi fisiknya si Baker ini gak stabil ya. Jadi kesulitan untuk menjahit lagi. Nah, suaminya membuatkan game. Jadi passionnya Baker ini dimasukkan ke dunia virtual begitulah. Dan dari situlah muncul ide untuk membuat sebuah game.
0: Ya, seru
1: supaya
0: banget.
1: Istrinya ini bisa balik lagi untuk merancang pakaian tanpa terkendala oleh batasan fisik yang dialami saat ini.
0: Oh,
1: wah,
0: keren
1: ini
0: loh.
1: Nih, suami istri pasangan.
0: Betul.
1: Yang patut dicontoh ya.
0: Iya. Benar. Tapi kalau misalnya dari kamu deh Des, kalau punya kesempatan untuk punya skill yang sehebat ini, kamu pengen punya skill apa?
1: Sama sih, bikin game kali ya.
0: Bikin game, jadi developer.
1: Oke,
0: iya sih, kamu anaknya
1: dulu,
0: coding ya.
1: Iya, suka saat kuliah kali ya. Aku tuh pengen banget jadi developer game.
0: Oh.
1: Jujur dulu pengen gitu, tapi karena mungkin saat ini berbanding terbalik.
0: Oh iya benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Di CD gitu ya. Ya mungkin suatu saat nanti kalau
0: iya,
1: bisa
0: betul.
1: Jadi developer game. Pengen banget gitu.
0: Game apa sih kalau boleh tahu?
1: Game belum tahu sih, belum kebayang. Tapi dulu sempat di kuliah tuh diajarin juga lah praktek bikin game tuh kayak gimana. Memang jujur rumit ya.
0: Oh iya sih, emang susah berarti ya.
1: Jadi untuk developer game, wow ini sungguh luar biasa gitu menurut aku ya.
0: Betul, kalau dari Jenia kamu kalau punya kesempatan buat punya skill, kamu pengen punya skill apa Jenia?
2: Aku jujur pengen punya skill, ini di luar dari game ini.
0: Yes, boleh.
2: Beracting sih.
0: Oke.
2: Kebetulan dulu baru bulan lalu, bulan Juli kemarin, aku habis teater.
0: Oke.
2: Itu UAS dari prodi aku sendiri.
0: Jadi tertarik ya buat casting ya, gitu karena casting. Ternyata kamu menemukan passion kamu di situ.
2: Iya, di situ aku menemukan passion aku.
0: Iya sih, betul. Tapi memang cocok ya, cantik loh Jenia ini. Iya enggak, Des?
1: Benar-benar cantik semua.
0: Iya. Cantik dan
1: lu enggak usah mancing-mancing gitu
0: lah. Oh ya, jangan ya. Tapi cocok lah, nanti siapa tahu punya kesempatan buat casting ya Jenia ya.
1: Dan kalo, bentar kalau kamu kamu belum.
0: Aku ya. Kalau punya skill.
1: Tapi Jenia tadi ini ya. Sorry, lanjut nih.
0: Lanjut, ya gak apa-apa. Mute aja mic saya, gak apa-apa, gak masalah. Kalau punya skill, udah kita lagu-lagu aja.
1: Belum.
0: Yang aku soalnya pengen banget puterin A Whole New World. Cocok banget sama temanya, betul. Iya. So buat kamu teman Pro 2, kalau misalnya punya kesempatan juga, Kak Catur, jangan mancing ya. Kalau punya kesempatan, punya skill ataupun punya sesuatu seperti Baker tadi, kamu pengen apa sih teman Pro 2 kira-kira?

0: Teman Pro 2, sudah jam segini ya, yang artinya kita harus pamit undur diri dulu teman Pro 2. Hari ini kita sudah ditemani juga ada Jenia dan juga ini teman baru juga nih teman Pro 2, ada siapa nih?
1: Halo, aku Devanda.
0: Ada Devanda juga, aduh, ini juga Pro 2 ya?
2: Iya Pro 2,
0: harusnya kan?
2: Dari tadi Devanda.
0: Betul, mungkin next time ya gak apa-apa. Besok okay. Masih ada hari esok ya kan, boleh ikut.
1: Masih
0: lama. Iya, so terima kasih banget juga buat teman Pro 2 yang sudah bergabung bareng Detik, Jenia dan juga Devanda sore hari ini. See you besok lagi teman Pro 2. Dan habis ini kita bakalan kemana Des?
2: Bakalan kemana guys?
1: Kemana Dev?
2: Kita lempar-lemparan ya.
0: Biar ngadi-ngadi ya Des ya.
2: Kita habis ini ke MLC teman Pro 2 seperti biasanya. Nemenin kamu sampai jam 8 malam ya. Ada Music Live Chat bareng RRI Pro 2 Jakarta. Di sana udah ada Syakib ya. Yang bakal nemenin kamu. Plus hostnya ada Edit dan Elan.
0: Ada Edit Elan beserta sama Syakib ya teman Pro 2. Suaminya Zara. Jadi buat kamu yang pingin juga dengerin Music Live Chat, kita kasih buat kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 8 malam. Kalau gitu kita pamit undur diri dulu. See you teman Pro 2. Terima kasih. Bye-bye.

0: doi di MLC.
1: Yoi.
0: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama doi lagi di malam.
1: Yoi. Benar nih, gimana kabarnya Lan?
0: Alhamdulillah baik-baik.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Gimana hari Rabunya?
0: Ah, ya seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
1: Bener,
0: lagi hektik-hektiknya ya.
1: Benar sih. Tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, semoga yeah, teman berdua juga dimanapun berada sehat.
0: Amin.
1: Lagi happy juga malam
0: bener,
1: hari ini.
0: Benar-benar ya dan kan? Pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
1: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lo, kita bakal seru-seruan teman berdua karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Sake.
1: Yeay.
0: Jadi buat kamu disini.
1: Salah-salah bukan.
0: Sakit. Cuman di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman Produa nanti.
1: Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol bareng juga, boleh banget teman Produa langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan

0: job baru. Nah, ya.
1: Gokil.
2: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau enggak salah.
1: Tahun lalu.
2: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak, Bro.
0: Benar.
2: Iya. Lu ngapain aja?
0: Oh, tenang. Hidup bukan kompetisi benar.
1: Santai aja.
0: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
1: Banget jujur, tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
0: Ntar
1: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
2: Benar, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Benar. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
1: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
2: I see.
0: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
1: Ya benar.
0: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
1: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
0: Iya kan. Udah paling bener itu.
1: Kalau anak malam-malam nasi nangis terus gimana?
0: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi tuh.
1: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
0: Iya. Benar. Iya masih begitu.
2: Benar. Sekarang search engine-nya TikTok, Bro.
0: Iya.
1: Terbantu banget.
0: Ada tutornya.
2: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
1: Benar.
2: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
1: secara
2: ada?
1: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
2: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
0: Keren banget, baru dak ya. Keren loh. Selalu keren.
1: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
2: Gokil.
1: Di titik bener. Dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro, masih 25 ya Allah.
0: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
1: Benar.
0: Sedap.
1: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
2: Apalagi lu juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
1: Bener-bener, dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
2: Bener sih. Itu salah satu apa sih, sisi positifnya.
0: Positif ya, bener. Jadi beda, mengurus anabul beda. Jangan lu samain.
1: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi Kalau rawat anak tuh beda banget.
0: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
1: Gak bisa.
2: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tiba-tiba nyebut Anabul.
0: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu kan. As a cat person kan.
2: Cat person gue.
1: Aduh jauh dah.
0: Beda mengurus kucing ya.
2: Beda. Ya udah, teman-teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.

0: Masuk, Pak Eko.
1: Masuk. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan Edit dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih. Single terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk.
1: Lebih siap ya?
2: Iya bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih.
2: Kayak siaran bener. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam ya.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas itu, karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya? Gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Oh, berarti ada pembelajaran terkait itu?
2: Benar.
0: Sedetail itu berarti?
2: Sedetail itu. Gila. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu. Belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lo harus sok kuat gitu.
2: Bener. Bener. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning gitu, warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rin di Unity, tau gak? Unity. Itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadilah maju satu-satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke, oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: ya. Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu gak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang
0: bener,
2: lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong yuk.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa Kip, kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah ini juga gue paling nanya Kip, kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Iya. Kalau juga barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan? Scare juga.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gua sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gua tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Yeah. Bahkan ada apapun di depan sana gua nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Wow, laki-laki. Jadi digitu-gituin malas banget.
1: Jangan diininin banget ya. Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue ngefans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, aduh. Gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa gitu.
0: Salah. Ya udah kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yo, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: LC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Yoi.
0: Iya kan, karena ada. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
1: Yoi.
2: Bener, jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat.
1: Upbeat.
2: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Gipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih elu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu ingat nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar. Gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor 2-nya omongan.
0: Nomor 1-nya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya. Iya dong.
0: Benar gak salah.
1: Iya, padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Benar. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedback-nya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur. Karena ini lagu pertama yang upbeat kan. Jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya. Bener.
2: Sinkronize, tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tuan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau suatu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: kalau gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu dia?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
1: Iya.
2: Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh kasusnya.
2: gitu. Gak gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Bener. Mm. Belajar dari Senin. Gua jadi lupa mau nanya apa kan
2: gua. Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Boleh, lagunya juga gini-gini juga Ziva, nih. Ziva bisa sih. Bisa. Alright, itu ya ilang
2: colek,
0: ya.
2: Colek terus.
1: Terus kita beralih ke WA Dirit.
0: Ya,
1: malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih,
0: panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin
0: kan,
1: ya, kita pendekin.
0: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan, gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Bus.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu ya.
0: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener-bener.
1: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya. Dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
1: Berarti stok lo sekarang lagi banyak dong, Jepe?
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lo nge-spill lagu ini. Hari ini lo mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright,
1: menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetty Gus Endang.
0: Oh bener.
1: Ya kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Benar.
1: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
0: Iya, sih. Biar gak sendiri mulu gitu ya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Hidup.
1: Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini sama Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat dan masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
0: Sedap. Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
1: Lu siap gak nanti? Lari teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya Pak. Sakit.
0: Iya. Sakit gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
0: Iya.
1: Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih bakal bertahan sampai.
0: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
1: Yeah.
0: Pasti nanti ada inovasi baru lah. Nah itu tuh terus.
1: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Apa aja satu? Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
0: Udah bisa dong pastinya.
1: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah silakan menginterpretasikan.
1: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
0: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
0: Terlalu detail.
2: Karena produksi ya.
1: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
0: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
1: Emang ada album?
0: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
0: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
1: Oh iya bener sih.
0: Album.
1: Bener. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
2: Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Bener.
0: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
0: Oke.
1: Colek-colek mulu.
0: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
0: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube-nya Trinity Optima guys ya.
1: Bener. Oke deh mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren. Bro. Terakhir kesini buat catong terong
1: kan. Beda bro.
0: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
0: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lu spill gak? Ada yang udah bisa di spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
0: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
0: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakip.
1: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
0: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa.
0: Nah.
1: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke. Okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat. Tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
0: Tetap Sakip ya.
1: Tetap sakip. Sakipnya tuh di sini.
0: Sakitnya.
1: Baru kan.
0: Dikeluarin lagi. Kenapa?
1: Udah nahan dari tadi gitu. Gatel aja gitu.
2: Kepecet emot.
1: Ya, thank you so much Sakip.
0: Thank you, Kimin.
2: Terima kasih kakak-kakak.
0: Salam buat Ben ya.
2: Salamin.
1: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih banget.
1: Next projectnya ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih juga ya buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini barengan sama Sakip ya.
0: Betul banget. Dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
0: Gue Alan pamit dan juga
2: Sakip undur diri. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
0: Teman Produa, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 kembali lagi dengan Jenia Evelyn. Ada kabar terbaru dari Solo Raya. Bea Cukai Surakarta bersama Pemkot Surakarta menemukan dan menindak 12.866.052 batang rokok ilegal. Rokok ilegal ini merupakan hasil penindakan sepanjang Juli 2025 hingga Juli 2026 di wilayah Solo Raya. Kepala Bea Cukai Surakarta, Kholis Kamaludin, menyebut rokok ilegal masih banyak didistribusikan menggunakan truk, mobil penumpang, dan bus. Total barang tersebut bernilai sekitar 19,29 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara lebih dari 12,5 miliar rupiah. Rokok ilegal tersebut akan dimusnahkan hari ini di Balai Kota Surakarta.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, ada kabar terbaru dari dunia ketenagakerjaan. DPR RI resmi mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna di Jakarta Selasa 6 Oktober 2026. Salah satu poinnya, pemerintah akan menyiapkan kanal pengaduan dan sistem pelaporan bagi pekerja maupun pengusaha. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Bafiroh, menyebut kanal pengaduan tersebut akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah melalui peraturan turunan. UU ini diharapkan memperkuat perlindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Informasi ini dilansir dari rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik Thomas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kui ono duit pas.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku, nama Gemzi, di Jaga Malam, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan di sini, teman Pro 2, dan sampai nanti jam 12 malam. So, yang mau gabung atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966, teman Pro 2. Bareng sama aku, nama Gemzi, kita bakal bahas-bahas yang menarik pastinya. Yang mau kasih saran, boleh langsung di WhatsApp tadi ya, di 081327866966. Let's go.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Preti.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Mandalika, teman Pro 2, bertransformasi menjadi salah satu pusat sport tourism yang dinamis di Indonesia. Perubahan ini mulai terlihat sejak World Superbike WSBK atau WSBK 2021 dan MotoGP Indonesia pada 2022. Ada di sini mantan direktur utama MGPA, sekaligus mantan pembalap Indonesia, Pri Andi Satria, bilang perubahan ini semakin signifikan. Menurutnya nih teman Pro 2, aktivitas sirkuit ini gak hanya lagi bergantung pada agenda balap internasional katanya. Wah keren juga nih teman Pro 2. Dan sepanjang tahun ini tercatat kan ada ratusan kegiatan olahraga otomotif maupun kegiatan non-otomotif. Dan menurut Pri Andi, peningkatan aktivitas ini menunjukkan keberhasilan strategi aktivitas sirkuit sepanjang tahun. Nah di sini juga teman Pro 2, ia menjelaskan sirkuit perlu dioperasionalkan sebagai kawasan lifestyle atau automotive hub yang inklusif. Berbagai kegiatan komunitas otomotif, pengujian kendaraan, sampai akhirnya non-otomotif bisa mengisi kalender sepanjang tahun. Dan aktivitas komunitas juga jadi bagian penting di sini dalam menghidupkan kawasan Mandalika di luar agenda balap internasional. Dan ada komunitas otomotif dari Lombok, Bali, Jawa, hingga berbagai daerah lainnya rutin menggelar kegiatan di Mandalika ini. Tapi kalau aku lihat-lihat teman Pro 2, kayak teman-teman aku yang touring naik Vespa, naik motor gitu-gitu, pada ke Mandalika tuh bisa masuk di stadionnya, kok stadion, di arenanya teman Pro 2, di sirkuitnya. Wah, jadi pengen coba nih teman Pro 2 kalau Vespaan atau nyobain motoran di sirkuit Mandalika. Kalau kalian udah pernah belum? Kalau udah pernah, boleh dong sharing di sini di 081 3278 66 966.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: buat untuk kamu.
1: Jangan mencegah kebaikan yang bisa kamu lakukan hanya karena ada orang yang menghina kamu. Anonim.
0: Buat kamu. Buat untuk kamu.
2: Masuk lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 bareng sama aku Rama Gemzi. Nah, dari teman aku nih ada yang mau request lagu. Dia lagi perjalanan ke Semarang katanya. Oke, wah nih. Bray, aku dengerin kamu loh katanya di Jaga Malam ini katanya lewat RRI Digital, tapi dia disambungin di mobilnya katanya soalnya perjalanan ke Semarang dari Solo. Oke, hati-hati di jalan ya. Dia mau request katanya lagu Shaggy Dog Jalan-Jalan. Wah, padahal besok belum weekend loh, udah lagunya Shaggy Dog aja nih. Oke deh, aku siapin ya lagunya Shaggy Dog Jalan-Jalan. Terus ada lagi satunya lagi teman aku mau lagu katanya lagunya Glenn Fredly. Oke, boleh aku siapin. Glenn Fredly. Katanya mau lagunya Glenn Fredly yang Kisah Romantis. Boleh, aku siapin. Langsung aja. Yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh. Di sini di WhatsApp di 081327866966. Aku puterin dulu lagunya Shaggy Dog Jalan-Jalan, lanjut lagi ke Glenn Fredly. Ada lagunya Kisah Romantis Teman Pro 2. So di 081327866966 kalian gabung ya.
3: Hey! Oke, mana kita hari ini, Parjo? Pada tahu nih.

Masuk lagi di Jaga Malam Teman Pro 2, ada dari Kak Lara Purnama Sehari. Katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam. Ah Bang Gaus, sebentar waktunya ya." Wah santai Kak, aku mau join request satu lagu boleh gak Kak? Terima kasih. Boleh, boleh. "Semoga siaran malam ini kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin." Katanya, "Aku mau izin request lagu dari kakak Semi Simorangkir, Kesedihanku Kak." Coba, kesedihanku ada gak ya? Kesedihanku. Oh ada. Aku siapin nih. Ada lagunya Semi Simorangkir, udah aku siapin. Lanjut lagi teman pro 2, ada yang mau request lagu. Atau yang mau lagunya... Taylor Swift, Taylor Swiftnya Harley in Hawaii. Oke, ada gak ya? Harley in Hawaii, Harley. Oh ada, kok Taylor Swift, Katy Perry, sorry. Salah baca nih, efek ngantuk nih teman bro 2. Langsung aja aku puterin ya, ada Semi Simorangkir, Kesedihanku. Dan lanjut lagi Katy Perry, Harley in Hawaii.

Masih lanjut lagi teman Pro 2, masih dijaga malam. Ada yang gabung dari Mbak Rizky di Pacitan. Assalamualaikum, selamat malam Pro 2 FM. Waalaikumsalam. Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Aku Mbak Rizky dari Pacitan Jawa Timur. Wah, Pacitan Jawa Timur nih. Request tangga yang judulnya kesempatan kedua, selanjutnya buat semua pendengar dimanapun berada dan selamat malam aja. Oke, buat yang bertugas siaran, semangat siarnya ya. Nanti pulangnya hati-hati di jalan, terima kasih. Thank you Mbak Rizky. Sehat selalu ya, wah di Pacitan nih kayaknya asik nih. Tapi kalau Pacitan malam-malam tuh sepi gak sih? Sepi banget gak sih, malam berdua? Soalnya aku dulu waktu itu touring ya ke Pacitan, pulang-pulang malam, waduh sepi banget teman berdua. Tapi kalau Mbak Rizky Pacitannya di mana nih? Di kota atau di dekat-dekat pantai tuh. Lanjut lagi dari Kak Dani, katanya malam Kak, boleh dong puterin lagunya Armada yang Hargai Aku atau Apa Kabar Sayang, terima kasih. Coba ada gak ya lagunya Armada yang Hargai Aku, Hargai Aku. Oh ada. Langsung aja aku puterin ya, ada tangga kesempatan kedua dari requestannya Mbak Rizky dan lanjut lagi Armada yang Hargai Aku dari Kak Dani. Langsung aja aku puterin dulu tangga kesempatan kedua. Let's go.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Kamu masih dijaga malam teman Pro 2, ada lagunya Anggis Devaki. Untuk kau hargai teman Pro 2. Dijaga malam ini, aku puterin lagu-lagu yang enak-enak pastinya. Yang mau gabung sebelum kita geser ke Jazz Music boleh banget. Langsung aja WhatsApp di 081327866966. Bareng sama aku Rama GMZ, dijaga malam. Let's go!

Masuk lagi teman Pro 2 di Jaga Malam sama aku Rama Gemzi, ada Kak Najib yang udah gabung. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Najib. Katanya request lagunya One Republic, Let's Hurt Tonight. Makasih Kak, semangat sarannya. Barusan aku cari Kak lagunya One Republic yang Let's Hurt Tonight, belum ada nih Kak. Mungkin mau diganti lagu lain, boleh. Mau diganti lagu apa, mungkin Avicii, boleh. Mau lagu apa, boleh banget. Langsung aja ya di WhatsApp nanti kalau mau gabung di 081327 866 966. Let's go.

Yes, teman berdua. Aduh, dikagetin lagi teman berdua aku. Ada penampakan tadi. Duh, penampakan apa tuh tadi tuh? Lanjut lagi teman berdua. Dari Kak Najib katanya mau lagu gantinya Avicii, Wake Me Up. Oke, udah aku siapin ada Avicii, Wake Me Up. Langsung aja aku siapin lagunya ya. Udah aku siapin dan sekalian aja aku harus pamit undur diri, pamit mengudara teman berdua. Karena udah mau jam 11. Nah, di jam 11 ini aku bakal geser ke Just Music. Di sini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, saatnya aku nama GMZ. Pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. Sampai ketemu lagi teman Pro 2 sama aku nama GMZ di hari Sabtu di Spada. Di Spada aku bakal temenin kalian dari jam subuh. Dan di Pro 2 at least juga besok aku temenin sampai santai siang teman Pro 2. Dari jam 5 pagi sampai setengah 12 siang di hari Sabtu tanggal 10 Oktober. So, saatnya aku Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. Bye-bye teman Pro 2. Ketemu lagi di hari Sabtu. Rama GMZ out. Dadah.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Oktober tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis 8 Oktober 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Semoga tetap baik, sehat, bahagia, serta dimudahkan setiap aktivitas dan setiap langkah kamu. Pro 2 FM Solo kembali mengudara dari pagi hari ini hingga nanti malam hari jam 12 malam, ditemani dengan program segmen yang akan menemani kamu dari sepada santai siang, sore ceria hingga nanti jaga malam. Tapi pagi hari ini di Spada ditemani bersama saya Shirley Angeli yang mengudara hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita lewati segmennya bersama-sama dan saya juga sudah siapkan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan satu lagu rohani Islam ya. Kemudian kita simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Menghadapi Ujian Hidup bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومواله. Bersama dengan saya, Ahmad Khairuddin di Suplemen Hati. Kita berbicara dalam kesempatan Suplemen Hati ini berkaitan dengan bagaimana menyikapi terkait dengan cobaan-cobaan maupun ujian-ujian dalam hidup kita. Ini adalah sesuatu yang penting dan menarik, karena setiap manusia, setiap insan, setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan mengalami namanya ujian, cobaan dalam hidup. Bisa menyenangkan, bisa menyedihkan, bisa menyengsarakan, ataupun bisa menyejahterakan, tergantung bagaimana cobaan itu menimpa dalam diri kita. Kita ketahui bersama bahwa cobaan hidup merupakan salah satu caranya Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan hamba-Nya. Hal ini tentunya dalam sebuah surat di dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan. Halnya orang-orang terdahulu sebagaimana sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, ayat yang mulia tadi dalam Al-Baqarah 214 tadi menekankan pentingnya kita semua untuk bertawakal atau berpasrah diri dalam menghadapi setiap cobaan. Cobaan hidup sangat bertubi-tubi, baik yang mungkin terjadi dalam sahabat kita, keluarga kita, maupun karir kita, atau yang lainnya, karena sangat banyak cobaan itu. Dan manusia dalam hidupnya pasti penuh dengan cobaan. Kadang-kadang bahkan menjadi cobaan itu menjadi kita tertekan, atau mungkin menjadi hati kita menjadi sedih, hati kita menjadi langsa atau yang terlara dalam hati kita. Dan kadang-kala juga menjadi seseorang itu karena cobanya sangat berat, menjadi seorang yang putus asa atau tidak punya harapan dalam kehidupan ini. Kalau sudah ada dalam kehidupan dalam keadaan ini, maka ini sangat berbahaya. Sehingga hadirlah bagaimana caranya kita menghadapi ujian hidup yang sangat berat ini. Ujian hidup yang sangat berat itu, kita mencontoh kepada Nabi besar Muhammad SAW ketika ditimpa ujian maupun cobaan. Di antaranya resep-resepnya untuk kita berbahagia dan kita bisa menerima ujian itu, yang pertama adalah senantiasa bersabar. Bersabar itu adalah salah satu cara yang manjur. Walaupun bersabar itu enak diucapkan tapi susah dilakukan. Tidak semua orang bisa melakukan melakukan perbuatan sabar ini. Di mana sebagaimana misalkan kita kena musibah atau malapetaka, maka senantiasa kita harus bersabar, selalu memperbaiki diri menjadi lebih baik, introspeksi diri, karena sesungguhnya cobaan itu akan meningkatkan derajat seseorang agar ia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam satu firman-Nya juga dalam surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157, dan berikanlah berita atau kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yaitu senantiasa kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, resep yang berikutnya adalah perbanyaklah kita zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ujian, maka semakin banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tenanglah hati kita. Yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah taala berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ampunan tersebut. Sebagaimana Rasul SAW bersabda dalam riwayat yang Bukhari dan Muslim, seseorang muslim yang ditimpa penderitaan kegundahan kesedihan dan kerisauan, bahkan yang hanya terkena duri sekalipun, semuanya itu merupakan kafarat atau penebus dari dosa-dosanya. Itulah salah satu resepnya Islam, adalah kita bagaimana kita menyikapi tentang musibah yang ada dalam diri kita. Kemudian yang terakhir dalam suplemen hati kali ini adalah berusaha untuk senantiasa berusaha memperbaiki keadaan. Karena sesungguhnya orang yang kena ujian itu adalah untuk memacu kita untuk memperbaiki keadaan kita supaya kita lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan dengan empat resep ini senantiasa dalam kehidupan kita diwarnai hal-hal yang positif dalam agama kita, kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita dan mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang sabar, insan-insan yang bertawakal atas ujian dan cobaan yang menimpa diri kita. Tetap semangat, tetap berusaha untuk ke arah yang lebih baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.

0: saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 kembali lagi dengan Jenia Evelyn. Ada kabar terbaru dari Solo Raya. Bea Cukai Surakarta bersama Pemkot Surakarta menemukan dan menindak 12.866.052 batang rokok ilegal. Rokok ilegal ini merupakan hasil penindakan sepanjang Juli 2025 hingga Juli 2026 di wilayah Solo Raya. Kepala Bea Cukai Surakarta, Kholis Kamaludin, menyebut rokok ilegal masih banyak didistribusikan menggunakan truk, mobil penumpang, dan bus. Total barang tersebut bernilai sekitar 19,29 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara lebih dari 12,5 miliar rupiah. Rokok ilegal tersebut akan dimusnahkan hari ini di Balai Kota Surakarta.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, ada kabar terbaru dari dunia ketenagakerjaan. DPR RI resmi mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna di Jakarta Selasa 6 Oktober 2026. Salah satu poinnya, pemerintah akan menyiapkan kanal pengaduan dan sistem pelaporan bagi pekerja maupun pengusaha. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Bafiroh, menyebut kanal pengaduan tersebut akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah melalui peraturan turunan. UU ini diharapkan memperkuat perlindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Informasi ini dilansir dari rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bonus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, Spada. Selamat pagi.

dimanapun kamu yang dengerin lewat radio konvensional. Terima kasih banyak. Selamat pagi teman Pro 2 Catur. Hola juga. Holala, elala, holala. Yeah, Kak Shirley, apa? Gimana, ada apa, Kak? Wah, semata boleh kasih tahu aku. Gimana pagi hari ini, Catur? Terasa lebih enakan, badannya seger. Dan semoga pagi harinya tidak diawali dengan rasa yang tidak enak ya. Semoga tetap baik-baik buat teman Pro 2, tetap sehat-sehat buat kamu ya. Kalau gitu aku juga udah siapin lagu-lagu enak. Nanti kita lewati segmennya juga bareng-bareng. So please enjoy this time with me. 'Cause we are FRIENDS.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwus. Mbok sing sabar toh, ya.
3: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
4: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Lagunya dari Simple Plan, Singing in the Rain. Udah kangen sama hujan gak sih teman Pro 2? Ya kan? Udah kangen sama hujan, Singing in the Rain. Pengen deh nyanyi di bawah hujan with you. Alalalala. Selamat pagi, selain ada Catur, ada juga Putra di Solo Baru yang udah gabung pagi hari ini. Selamat pagi Kak Shirley. Musang di Solo Baru absen. Oke doki, terima kasih. Seperti biasa, mendengarkan dari jauh, senyum-senyum sendiri dan berharap dia selalu baik-baik aja. Mau tanya ini Kak, relate itu apa sih? Alah. Sering dengar si Shirley bilang kata itu. Eh Kak Shirley, maksud saya maafin ya Kak, bisa kualat aku nanti. Gak apa-apa dong, gak usah pakai Kak. Gak usah, Shirley aja udah yang paling benar sebenarnya ya. Oke. Makasih Putra sudah gabung pagi hari ini. Relate, emang iya aku sering ngomong relate. Enggak sih, kayaknya Sky yang ngomong kayak gitu ya. Sky sama Audrey ya kan. Relate itu ya kayak nyambung gitu ya, punya pengalaman yang sama atau merasakan hal yang sama gitu lah. Jadi menghubungkan, terkait, terhubung gitu lah. Jadi misal lagunya ada satu lagu dan itu tuh kayak kamu banget, menggambarkan perasaan kamu saat itu. Nah, itu berarti kamu lagi relate sama lagu itu. Apa sih lagu yang lagi relate sama kamu? Gak usah diputerin deh, nanti jadinya melo ya kalau Shirley yang muter ya. No. Pagi hari ini juga udah ada Paramita yang gabung. Semangat ke Shirley buat hari ini. Jangan lupa senyum, jangan lupa sarapan. Terima kasih, tadi udah aku sempetin sarapan. Kamu juga jangan lupa sarapan teman Pro 2. Catur hari ini sarapan apa? Putra juga sarapan apa? Aduh takut banget deh. Ya udah, sambil aku puterin lagu-lagu enak, kalau kamu mau diputerin lagu yang jadi mood booster kamu, bagi tahu aku ya. Di nomor WhatsApp 081327866966. Oke, aku lanjut sama satu lagu enak pagi hari ini. Tadi juga udah ada lagu-lagu enak sih ya yang aku hadirkan buat kamu. So pagi hari ini ada yang request lagu Keroncong Protol dari Budan Prakoso featuring Fatu Black. So let's go, ini lagunya buat kamu. Enjoy.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Lagunya barusan dari Rosa. Juwita dikasih spesial buat Putra di Solo Baru yang udah request lagu ini ya. Okidoki. Oh ala begitu ya Kak Shirley, maklum. Wow, Masya Allah. Iya, percaya deh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi misal kita lagi galau mikirin dia, berarti harus request lagu yang sedih-sedih gitu ya? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak deh, nanti kebaca dong sama dia. Terus lagunya requestnya Juwita aja dari Rosa. Sudah aku hadirkan lagunya buat kamu. Oke, nanti aku kasih info-info terupdate juga ya. Teman Pro 2 kita update juga nanti seputar informasi perakhiran cuaca, lalu lintas, dan juga info lowongan kerjaan. Ada BST juga, ada Zona Ngopi yang masih aku hadirkan buat kamu sampai nanti hampir jam 10 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau ngomongin info terupdate nih, Solo yang semakin ramai ini, ya nggak sih ya? Tapi kalau pagi aja beberapa 2 minggu ini deh kalau nggak salah. Kalau setiap aku masuk pagi tuh jalanan rame. Udah rame aja gitu pagi-pagi, padahal saya berangkat jam 2 pagi. Loh, kepagian itu mah. Enggak lah. Tapi beneran jalannya tuh rame aja, teman Pro 2. Dan saya harus berhadapan dengan bis-bis besar itu ya. Soalnya malas kalau di belakang dia tuh ya. Soalnya kayak tadi juga karena dia ngebut kan ya. Terus habis itu banyak pasir kerikil-kerikil gitu ya, jadi bleduk alias debu, gak suka deh ya. Tapi kalau ngomongin info terupdate dari kota Solo, mungkin kamu juga udah pernah belum sih ke Museum Tahir Teman Pro 2, karena ada pemerintah kota Solo yang sedang muter otak ya untuk menyiapkan opsi pengganti dari fosil dinosaurus yang sebelumnya itu menjadi salah satu daya tarik gitu ya, utama di Museum Tahir Solo. Nah hal itu dilakukan. Kenapa? Kenapa harus diputar otak ya? Soalnya masa pinjam fosil dinosaurus itu hanya 6 bulan dan harus dikembalikan ke Tiongkok saat masa pinjam berakhir. Gitu deh. Dari Sekretaris Daerah Kota Solo Budi Murtono juga membenarkan adanya informasi terkait fosil dinosaurus itu. Dan emang sesuai kesepakatan awal sih, kalau fosil dinosaurus yang dipinjam dari Zigong Dinosaur Museum dari Sichuan Tiongkok itu hanya berlaku selama 6 bulan sejak Museum Tahir diresmikan gitu. Emang ada berapa fosil? Ada 3, yaitu Omeisaurus tianfuensis ukuran dewasa, terus ada juga Omeisaurus yang ukuran kecil, sama ada Huayangosaurus taibai gitu. Lalu hurnya Stegosaurus. Aku suka sama Stegosaurus ya. Yang sekarang masih ada juga di Museum Tahir sejak diresmikan 25 Juli 2026. Jadi menurut aku kalau teman Pro 2 belum sempat ke sana, coba deh ke sana untuk melihat fosil asli ya. Dan itu bentuknya ya bentuk dinosaurus gitu. Ada 3, itu asli teman Pro 2. Sebelum nanti dikembalikan, kalau bulan Juli berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari ya. Nanti Januari akan dikembalikan. Masih ada waktu lah ya buat kamu yang belum sempat kesana. Bagus sih untuk edukasi anak-anak itu juga. Oke, aku saja yang sudah besar aja suka yang lihat seperti itu ya. Karena aku memang suka sama dinosaurus. Terus juga lihat bumi, matahari, ya planet-planet dan lain sebagainya gitu ya teman Pro 2 di antariksa sana. Cakep. Dan selain soal instalasi pengganti fosil dinosaurus itu, pemerintah kota Solo juga punya PR ya untuk segera menyiapkan personil yang nantinya digadang jadi pengelola Museum Tahir pasca diserahkan dan dikelola penuh sama pemerintah kota. Nah hal ini tuh dilakukan agar 1 tahun ke depan pemerintah kota Solo sudah bisa melakukan pengelolaan secara mandiri. Begitu, siapa ya kira-kira ya teman Pro 2? Seru sih tapi ya, jujur bagus teman Pro 2. Kalau kamu belum sempat kesana, coba deh kesana ya teman Pro 2. Jadi pengen ketemu dinosaurus yang asli gitu ya. Bisa kali ya, kalau nonton Doraemon kan dia bisa tuh ke masa lalu ya, ketemu sama dinosaurus. Pengen ketemu sama Apatosaurus, pengen ketemu Stegosaurus, pengen ketemu sama, aduh lupa lagi,
Fubatosaurus kalau nggak salah, dia dinosaurus tapi hidupnya di air. Lucu deh. Kalau yang di Doraemon mungkin kalau kamu juga lihat, dia tuh ada episode sama dinosaurus tapi dinosaurusnya di air gitu ya. Fubatosaurus kalau nggak salah. Coba aku cek lagi ya. Dinosaurus Doraemon ya kan. Kita akan cek namanya itu adalah apa ya? Kemarin aku dapat sih dinosaurus di Doraemon. Futabasaurus. Futabasaurus ya, dia emang hidupnya di air. Terus dia kalau bunyi gini, pi pi pi itu lucu banget. Ada yang nonton Doraemon sama kayak aku gak sih ya? Ya wes lah teman pro 2, yang jelas kalau kamu juga emang belum sempat ke Tahir, coba deh tengok-tengok mumpung fosil aslinya masih ada di sana, belum dikembalikan ya, karena emang itu dipinjam aja sama kita, sama Pemerintah Kota Solo, sama Museum Tahir selama 6 bulan aja.